Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan

0: api dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
0: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babinkamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Dan memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kan juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
8: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
7: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
8: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
7: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
8: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
9: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
8: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
9: dini, terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
10: Okay. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
9: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, discount rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
8: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
6: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
11: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
12: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama, aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini, nih.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Tuhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
4: pohon tumbang dan berbicara. Sampaikan informasi.
5: Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi, masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Halo RRI.
12: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
13: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
14: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
15: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bowo dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Halo RRI, ruang aspirasi masyarakat untuk menyampaikan suara, harapan, serta berbagai persoalan yang terjadi di tengah kehidupan sehari-hari. Pendengar, pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat ini dalam memberikan juga masukan dan pengawasan. Karena itu, melalui program ini RRI Bobo hadir menjadi jembatan komunikasi antara warga dan juga pemerintah daerah. Masih ada berbagai persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat di lingkungan sekitar, mulai dari kondisi jalan, lingkungan yang rusak, drainase yang tersumbat saat hujan, lampu jalan yang tidak berfungsi, persoalan sampah, pelayanan publik, air bersih, hingga ketertiban dan juga kenyamanan lingkungan warga ini. Terkadang hal-hal kecil yang dirasakan masyarakat ini justru menjadi persoalan besar ya, bila tidak segera mendapat perhatian dan juga penanganan. Oleh sebab itu, suara masyarakat sangat penting untuk didengar agar menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah Kota Bau-Bau. Pagi hari ini kami membuka ruang ya bagi masyarakat Kota Bau-Bau untuk menyampaikan juga keluhan, saran maupun juga harapan terkait kondisi lingkungan di wilayah masing-masing, tentunya dengan bahasa yang santun, objektif, dan membangun demi kemajuan daerah yang kita cintai bersama ini. Mendengar, dapat bergabung melalui sambungan telepon maupun juga pesan WhatsApp RRI Bau-Bau dan sampaikan apa yang menjadi perhatian di lingkungan Anda sekitarnya ini. Semoga melalui dialog dan juga kepedulian bersama, berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditindaklanjuti dan menghadirkan solusi nyata ini bagi warga Kota Bau-Bau. Seria akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Halo RRI, suara masyarakat, suara Indonesia.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi, masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Iya, Halo RRI.
9: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Halo RRI.
0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Durian sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada...

0: Sabar, saya ingin melaporkan bahwa
1: terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
8: Era durian sawit, ini belum ditangani.
7: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI dan mendengar, kami kembali juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang juga masih ditemui di lingkungan sekitar. Karena suara masyarakat merupakan juga bagian penting ya dalam pembangunan daerah. Berbagai keluhan yang sering disampaikan warga mulai dari jalan lingkungan yang berlubang dan belum diperbaiki, saluran drainase yang tersumbat sehingga memicu juga genangan saat hujan, persoalan sampah di beberapa titik hingga lampu jalan yang padam dan mengganggu aktivitas masyarakat pada malam hari. Tak hanya itu saja, masyarakat juga berharap ya adanya peningkatan pelayanan publik, perhatian terhadap kebersihan lingkungan serta penataan fasilitas umum agar masyarakat ini bisa merasakan kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Melalui Halo RRI, kami berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kota Bobo ini dapat didengar oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait sehingga dapat menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti. Pendengar, kami juga mengajak Anda ya untuk ikut menyampaikan juga kondisi yang terjadi di wilayah tempat tinggal Anda, apa yang masih menjadi keluhan masyarakat, apa harapan Anda untuk pemerintah daerah Kota Bau-Bau. Silakan bergabung juga melalui WhatsApp RRI Bau-Bau, nanti kami bacakan dengan tetap menyampaikan juga pendapat secara santun dan juga membangun tentunya. Tetap bersama kami masih di Halo RRI, ruang dialog masyarakat untuk Bau-Bau yang lebih baik.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
11: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
12: Daerah Duren Sawit, ini belum ditangani.
11: Saya Silvi, saya mau laporin ada.

0: Nusantara.
1: HORRI.
2: HORRI.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ya baik pendengar, kami cukupkan untuk Halo RRI di pagi ini. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda dan juga tugas saya untuk menemani Anda. Akan digantikan oleh rekan Cali yang akan menemani Anda di Kapten Siang hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Katila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan.
0: Ketuhanan.
1: Yang Maha.
0: Yang Maha.
1: Esa.
0: Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan.
0: Kemanusiaan.
1: Yang Adil.
0: Yang Adil.
1: Dan Beradab.
0: Yang Adab.
1: Tiga.
0: Tiga.
1: Persatuan.
0: Ketuhanan.
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan.
0: Kerakyatan.
1: Yang dipimpin.
0: Yang dipimpin.
1: Oleh hikmat.
0: Oleh hikmat.
1: Kebijaksanaan.
0: Kebijaksanaan.
1: Dalam.
0: Dalam.
1: Permusyawaratan.
0: Permusyawaratan.
1: Perwakilan.
0: Perwakilan.
1: Lima.
0: Lima.
1: Keadilan.
0: Keadilan.
1: Sosial.
0: Sosial.
1: Bagi.
0: Bagi.
1: Seluruh.
0: Seluruh.
1: Rakyat.
0: Rakyat.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Enam.
1: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya. Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Uang Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: TikTok terus. Nggak beres nanti tugas kampus. Kalau cuma TikTokan aja kok kerja.
1: Apa kok nih, Bah? Suka betul kok rempong dengan urusan orang.
0: Apa juga kok sibukan dengan TikTok tuh? Nggak capek ke matamu?
1: Aku nih lagi pilih-pilih skincare yang mau ku beli.
0: Bukannya semua skincare sama aja?
1: Oh, mana bisa. Beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu.
0: Macam pemilu aja kau perhatikan.
1: Au. Apa pula hubungannya, Yan?
0: Ya ada, Bah. Coba kau pikir. Beli skincare, kan gak bisa sembarangan produk. Harus selektif, kan?
1: Nah, terus?
0: Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu?
2: Skincare aja bisa dipilih-pilih. Kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus bersama kami melalui frekuensi 97,8 MHz dan RRI Digital. Kapten siang ini kembali bersama saya penyiar Anda Cali Syaribul dan juga Bung Fatin operator musik kita pendengar. Untuk edisi Jumat 29 Mei 2026, kami akan temani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua pendengar. Di Jumat hari ini pendengar, awal jumpa kita di Kapten Siang ini kami hadir di program acara request lagu. Seperti biasa Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Oke, langsung saja ya, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo request lagu. Oke, terputus. Terima kasih sudah coba bergabung. Silakan 0822-5972-2994 dan 0402-2823-994. Halo request lagu.
1: Halo request lagu. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang, request lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Bu Wika Wonosobo, Jateng ya, Jawa Tengah. Gimana kabar Ibu Wika?
1: Alhamdulillah

0: baik.
1: Cerah.
0: Cerah hari ini ya.
1: Cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Tahu nanti 2-3 jam ke depan.
0: Bisa berubah ya sewaktu-waktu ya.
1: Bisa, betul, betul.
0: Oke deh, Bu Ika mau dengar lagu popnya siapa?
1: Dari Evan Seventeen.
0: Dari Evan Seventeen, yang lagi viral ya?
1: Jangan Paksa Rindu.
0: Itu dia, disiapkan ya.
1: Oke.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Salam kenal buat Bang
0: dengan, siapa ini? Dengan Cali yang nyiar, Ibu Ika. Salam kenal.
1: Salam kenal. Salam kenal juga.
0: Iya, buat sama-sama salam kenalnya.
1: Salamnya buat semua yang masih memantau Rosa Tubal-Bal. Selamat siang.
0: Baik.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya ditunggu. Ada Ibu Wika di Jawa Timur, pendengar sudah Situbondo tadi ya, Jawa Timur sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya ya. Oke, kita masih nantikan lagi yang mau berpartisipasi 0822597229994. Boleh pendengar, sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Rani Ternate. Salam kenal buat Bang Cali.
0: Iya, salam kenal kembali Mbak Rani. Terima kasih sudah datang. Silakan diicip-icip. Gimana ini cuaca di sana?
2: Ini mendung-mendung.
0: Mendung, waduh, di barat panas, di timur mendung ya.
2: Iya, itu kan kebalikannya dari barat ke timur.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke deh Mbak Rani, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya dari Betta Ria Sonata.
0: Betta Ria dan Ria Sonata.
2: Sonata. Iya, apa yang ada di situ Bang?
0: Banyak.
2: Ada yang selalu bilang apa saja yang ada di
0: situ. Betta Ria Sonata, ada yang selalu ku sayang, tinggal mimpi, tiada duka lagi, tak mungkin lagi.
2: Kau itu Bang Cali, yang selalu ku sayang.
0: Yang selalu ku sayang. Buat siapa yang selalu disayang, silakan.
2: Nanti Jo.
0: Nanti Jo ya.
2: Sama-sama buat Bung Cali bersama.
0: Baik.
2: Operatornya Medali Aidin ya.
0: Iya, maaf lahir batin buat Bung operator.
2: Terus juga yang barusan lewat tadi, salam kenal dari Rani, semoga kita selalu sehat.
0: Amin, amin.
2: Juga ada Tiko Serangkai, juga ada Bung Albert, Bung Cesar, Bung Andis.
0: Iya.
2: Juga ada Alim, Purnama Sari, ada Sari juga, ada Bunda semuanya. Apa ya? Buat semuanya ada Mbak.
0: Okay.
2: Mbak.
0: Iya. Iya Neng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi pendengar ya, kita sapa. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Oke, masih malu-malu nampaknya. Kita coba sapa di 0822 5972 2994. Halo, request lagu. Oke, Bang Albert ya. Bang Albert, sepertinya ada pesan. Coba dicekkan dulu itu Bang Fatin pesannya. Oh iya, ada pesannya dari Bang Albert. Lagunya ini ada beberapa. Nanti dipilihkan lagunya Bang Albert ya, dari Albert di Keraton Buton. Oke, baik. Oke, sudah disiapkan satu lagu untuk Bang Albert ya. Bang Albert, terima kasih sudah gabung juga. Sehat selalu Bang Albert, bahagia selalu bersama keluarga. Baik, pendengar, kita hadirkan dulu. Yang mau gabung kita tahan dulu ya, nanti sesi berikutnya bisa gabung. Sesi kedua kita ada lagu dari Evan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada lagu dari Betta Ria Sonata, Yang Selalu Kusayang. Dan juga Bang Albert dipilihkan lagunya Gigi ya, Percayalah. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Masih di program request lagu, dan silakan pendengar yang mau bergabung, Anda bisa deringkan telepon kami di 0402-2823994, juga di 0822-5972-2994. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu Dindaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana? Aidin, maaf Aidin, maaf lahir batin Dindaku.
1: Maaf lahir batin Bunda Hani. Kabarnya gimana
2: baru
1: Bunda?
2: Baru bisa tembus lagi.
1: Iya.
2: Damai-damai ini, tidak ada pengacau di sekitarku.
1: Oke deh Bunda Hani. Bunda Hani mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya Tanto Yahya.
1: Tanto Yahya.
2: Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Oke, disiapkan ya lagunya.
2: Ya, terima kasih.
1: Salam-salamnya buat siapa?
2: Semua teman-temannya yang di udara yang sudah pada gabung.
1: Baik.
2: Ada tadi Ibu Ika di Wonosobo ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam kenal dari Bunda Hani. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Ada Baik. Pak Wandi. Minal aidin wal faizin, dan buat semua saja Dinda.
1: Baik.
2: Karena masih banyak yang di belakang yang mau gabung. Minal aidin wal faizin untuk semua, Bang Anis, Bang Roman,
1: Baik.
2: Bang Faiz, dan semua saja ya, dari Azam Fazit, ada Fabiola. Buat Dinda Charlie, terima kasih waktumu Dinda.
1: Baik,
2: semangat
1: Bunda.
2: Terus, sehat selalu bersama keluarga. Kalau Allah meridhoi kita, silaturahim kita akan lancar, Dinda Charlie.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Emil, ayo gabung Bunda.
1: Ayo, mari
2: Dinda
1: gabung.
2: Dinda Charlie ini yang menyiap. Terima kasih Dinda.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita sapa lagi satu penelpon kita. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum Bang Charlie.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
3: Cuman cuaca di tempat saya ini baru aja ini turun gerimis ini.
1: Lagi gerimis di sana.
3: Mudah-mudahan gerimis di hari Jumat ini Bang Charlie jadi gerimis berkah ini.
1: Amin, amin ya Allah, insyaallah ya.
3: Baru mau star ini. Kewajiban Jumat ini.
1: Iya, sedikit ya. Lagi insya Allah.
3: Tidak menghalangi ini, walaupun gerimis.
1: Iya, insya Allah. Oke deh, okay. Mau dengarkan lagunya siapa ini Bang Bintang?
3: Oke, okay. Lagu dari ini aja Bang Cali. Dari Rika Zela. Kau kita ditakdirkan jatuh cinta.
1: Rika
3: Zela.
1: Zela. Kita ditakdirkan jatuh cinta
3: judulnya.
1: Oke, disiapkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
3: Oke, salamnya buat dari biasa-biasa menyapa ya. Ada Purnama Sari, Bu Farida, Bang Ucan juga ya, Bang Jul, Bu Ida juga ya.
1: Baik. Nah,
3: pokoknya semua-semua lah.
1: Semua-semua, oke.
3: Biasanya Pro Satu Bau-Bau ya.
1: Iya.
3: Nah, buat Bang Celi bersama operator.
1: Siap.
3: Dan teman-teman kru Angkasa Nangkasawati Satu Bau-Bau langsung sama teman-teman fans semua ya.
1: Iya.
3: Lahidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin kembali Bang Bintang Pratama.
3: Oke lah.
1: Terima
3: kasih waktunya Bang Cali.
1: Siap, sama-sama.
3: Monggo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Bang Bintang Pratama di Sulawesi Tengah sudah bergabung. Sehat selalu Bang Bintang. Bahagia selalu bersama keluarga ya.

0: Baik, kita nantikan lagi satu penelpon yang mau bergabung, silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita sapa ya, sudah ada yang bergabung. Halo Rikus Lagu.
1: Halo juga Rikus Lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun ya?
1: Iya betul.
0: Gimana kabar Bang?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Insyaallah, amin amin amin. Mau dengar lagunya siapa, Bang?
1: Lagunya Nyanyian Kalbu.
0: Nyanyian Kalbu.
1: Iya, itu buat lagunya.
0: Nyanyian Kalbu.
1: Iya, lagunya anu si Jantung.
0: Dari Abang. Dari siapa tadi?
1: Pembawa lagunya Nyanyian Kalbu.
0: Nyanyian Kalbu ya, nyanyiin siapa?
1: Ya, anu, bukan, itu pembawa lagunya Bang. Dia punya judul si Jantung Hatinya Abang.
0: Oh, Nyanyian Kalbu ini nama penyanyi?
1: Iya, itu oh, pembawa lagunya Bang.
0: Oh, ada dia juga punya, ya nama penyanyi Nyanyian Kalbu ya?
1: Banyak Bang, banyak.
0: Banyak? Nyanyian Kalbu. Terus tadi judulnya apa? Coba pelan-pelan.
1: Si Jantung Hatinya Abang.
0: Si Jantung Hatinya Abang.
1: Iya.
0: Hatinya Abang.
1: Iya.
0: Oke. Si Jantung Hatinya Abang.
1: Iya.
0: Oke, ini lagi dicari nih Bang lagunya. Belum dapat lagunya.
1: Setelah itu lagu-lagu apanya, lagu rock itu Bang.
0: Lagu rock.
1: Iya. Yeah. Yang pertama-tama Bang lagi nyarkan itu gak.
0: Iya yeah, baik.
1: Nah ini Pajin mohon lahir batin.
0: Maaf lahir batin kembali Bang Nasrul.
1: Ya selamat dulunya Ere, pembayaran tugas, selamat ya selalu.
0: Amin.
1: Ya selamat sekali kompak semuanya lah. Sampai kocok di kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita coba cariin lagunya dulu ya.

Oke, mohon maaf pendengar ya. Ya, kita sudah coba cariin bang lagunya, tapi belum didapat ini. Ada, kita punya lagu judulnya mirip sih ya. Judulnya tuh Abang Sayang Jantung Hatiku dari Katarina di sini. Kita putarkan yang ini ya. Lagunya ngebeat juga sih, hampir sama. Mungkin juga ini siapa tahu yang ini lagunya ya. Oke deh, kita langsung hadirkan saja pendengar ke ruang dengar Anda, Yana Yulio. Oh iya, tadi untuk ini ya, untuk Bunda Hani, Tante Wiyaya tidak ada lagunya yang Tinggi Gunung Seribu Janji, kita sudah carikan juga. Jadi kita hadirkan yang Yana Yulio, Tinggi Gunung Seribu Janji ya, lagunya sama pendengar. Kemudian ada Rika Zela Viva, Kita Ditadirkan Jatuh Cinta, dan juga ada Nona Katarina dengan judulnya Abang Sayang Jantung Hatiku. Ya, kita dengarkan bersama, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita di penghujung acara untuk program acara request lagu. Terima kasih sudah gabung, dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Siang hari ini kita akan ikuti jalannya ibadah salat Jumat dari Masjid Raya Kota Bau-Bau pendengar. Jadi tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. Sampai jumpa.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowelio, Kelurahan Sangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Pendengar RRI Bau-Bau, kaum muslimin di mana saja Anda berada, sembari menantikan sholat Jumat siang hari ini, siaran langsungnya, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di RRI Bau-Bau.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup, berdiri maupun berbaring. Karena dari limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kini kita tetap bertahan menjaga salat Jumat sebagai bentuk keimanan yang nyata dari diri kita yang bertakwa. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ujung tombak pembawa pelita kehidupan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dari mimbar ini pula saya serukan kepada diri saya pribadi, umumnya kepada para jamaah, untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan nilai-nilai takwa. Karena hanya dengan takwalah kita akan selamat di hari pengadilannya. Karena nilai tertinggi bagi seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah didasarkan atas ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita baru saja melewati hari raya Idul Adha. Hari raya yang mengajarkan tentang pengorbanan, ketaatan serta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberi teladan tentang iman, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam memberi contoh bagaimana menjadi anak yang saleh dan taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallahu minas sabirin. Kata Allah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini, tantangan anak muda sangatlah besar. Godaan bukan hanya di jalan, tetapi ada di dalam tangan. Media sosial bisa menjadi jalan pahala, tetapi dia bisa menjadi pintu-pintu dosa. Oleh karena itu, anak suami penjen adalah anak muda yang mampu
1: maka si anak soleh hari ini bukan hanya pandai teknologi, tetapi juga rajin sholat lima waktu, hormat kepada orang tua, menjaga lisan di media sosial, tidak mudah ikut tren maksiat, dan punya akhlakul karimah yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlak." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ada tiga pesan penting bagi generasi muda pasca Idul Adha. Yang pertama, taat kepada Allah dimanapun Anda berada. Maka jangan hanya semangat ibadah pada saat Ramadan atau Idul Adha. Anak soleh adalah yang senantiasa istiqomah menjaga sholat lima waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini banyak anak pintar, tetapi sedikit yang lembut kepada ibunya. Banyak yang aktif di media sosial, tetapi jarang membantu ayahnya di rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa sihhatullahi fi sihhatil walidain." Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tuanya, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tuanya. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk kebaikan. Maka jadikanlah HP sebagai alat dakwah, belajar Al-Quran, mencari ilmu, dan menyebar manfaat. Jangan sampai waktu habis hanya untuk scroll yang tidak berguna. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangsa ini membutuhkan generasi muda yang kuat iman dan akhlaknya. Gen Z yang dekat dengan Al-Quran maka akan menjadi penyelamat keluarga dan masyarakat. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjaga agama, membahagiakan kedua orang tua, dan bermanfaat bagi umat. Maka mari kita dengan memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan saleha. Jauhkan mereka dari pergaulan buruk, narkoba, judi online, dan kerusakan akhlak. Bimbinglah generasi muda kami agar selalu mencintai masjid, mencintai Al-Quran, dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikri hatim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.

0: Angu mango.
1: بسم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Doa di hari Jumat. Kami bersaksi Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Segala puji bagi Allah yang Maha Awal sebelum tercipta dan hidup segala sesuatu, Maha Akhir setelah sirna segala sesuatu, Maha Mengetahui yang tak melupakan orang yang mengingatnya, tidak akan mengurangi karunia-Nya bagi orang yang mensyukurinya, takkan kecewa orang yang memohon kepada-Nya, dan takkan putus harapan orang yang bergantung kepada-Nya. Ya Allah, kami mempersaksikan-Mu dan cukup bagi kami Engkau sebagai saksi. Semua malaikat-Mu, penduduk langit-Mu, para pemikul arsy-Mu, para nabi dan rasul yang telah Engkau utus dan seluruh makhluk-Mu, dan tiada yang sejajar dengan-Mu. Janji-janji-Mu adalah ketetapan dan tak pernah diingkari. Kami bersaksi, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul-Mu. Ia telah menyampaikan risalah yang Engkau letakkan di pundaknya kepada hamba-hamba-Mu. Dia telah berjihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh. Dia telah memberitakan kabar gembira kepada mereka dengan janji pahala dan mengingatkan mereka akan siksa dan bencana yang pasti datang. Ya Allah, tetapkanlah kami kepada agama-Mu selama Engkau menghidupkan kami. Jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau anugerahkan petunjuk. Limpahkanlah rahmat atas diri kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Curahkanlah salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadikanlah kami sebagai pengikut-Nya. Bangkitkanlah kami di mahsyar bersama kelompok-Nya. Anugerahkanlah petunjuk kepada kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di hari Jumat dengan segala ketaatan yang telah Engkau wajibkan, agar anugerah yang Engkau berikan kepada mereka yang berhak di hari pembalasan juga kami dapatkan. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Bijaksana.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis

dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Buat Anda kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah sholat Jumat siang hari ini, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya. Amin ya robbal alamin. Kebersamaan kita di Kapten siang ini pendengar masih terus berlanjut, dan kami akan temani Anda dengan program jazz musik untuk menemani istirahat Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari, si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar, juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.
1: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Sudah sampaikan oleh dari pihak PLN, secepatnya khususnya untuk di tahun ini ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang harus bagaimana caranya stabilitas mengenai tegangan kita ini bisa stabil.
2: Banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
0: Pokok-pokok berita utama siang hari ini. Pemkab Konawe Utara optimis krisis listrik dapat diatasi. Pemkot bau-bau mulai ganti lampu penerangan jalan umum. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 bersama saya, Rico Ilham.

0: Krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya, rekan kami Idam melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asiara yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asiara nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
2: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asiara ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLUPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti, bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan. Akan itu jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asiara.
1: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara kedepannya.

0: beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
1: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU Redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
0: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu buat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strop yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
1: Takdir menyebut pada 2026 ini di Sub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program strategis nasional ini diyakini akan memperkuat ekonomi nelayan dan suplai penguatan pangan lokal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
3: Langkah tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi.
4: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Seluruh usulan tersebut telah didukung kesiapan lahan dan administrasi dan telah ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Perikanan sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan Laude Harwanto menegaskan pengusulan program strategis nasional itu sebagai langkah memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan pemerataan layanan ekonomi nelayan di seluruh wilayah.
3: Dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi. Tinggal semoga pemerintah pusat berkah bagi Buton Selatan. Karena tahapan itu tinggal penetapan.
4: KNMP merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dirancang untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Laude Harwanto menegaskan kehadiran KNMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil perikanan yang terhubung dengan berbagai program nasional. Sekda menjelaskan KNMP dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage yang memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap segar dan dapat didistribusikan secara lebih luas. Dengan sistem ini, nelayan tidak lagi bergantung pada pola penjualan konvensional yang kerap merugikan.

0: Ikan. Lebih dari itu, KNMP juga akan menjadi bagian dari rantai pasok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
1: Tahun ini kita upayakan semua kecamatan dapat. Batu Atas dapat, Siompu dapat, Kadatua dapat, tambah di wilayah daratan ini, Lapan Dewa Sampolawa dengan Batauga, masing-masing satu. Jika terpenuhi 7 titik ini, masing-masing satu kecamatan, satu KNMP, berarti suplai ikan untuk kebutuhan MPG ini sudah tidak susah. Karena bisa diambil di situ. Karena dalam ada cold
0: storage. Masing-masing kecamatan ada, tersedia. Sementara itu, satu lokasi KNMP yang telah dibangun pada tahun lalu di wilayah Desa Gerak Makmur disebut telah siap dan mulai dimanfaatkan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
2: Pendengar, warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Pemkab Konawe Utara bakal bangun 113 km ruas jalan di 3 kecamatan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama 87 perusahaan pertambangan berkolaborasi membangun ruas jalan lingkar di 3 kecamatan di daerah itu. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, rencana pembangunan ruas jalan lingkar tambang akan dilakukan di 3 kecamatan, masing-masing kecamatan Langkikima, Wiwirano, dan kecamatan Landawe. Menurut Iqbar, saat ini proses pembangunan ruas jalan lingkar sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini memasuki tahapan perencanaan. Dan jika tahap perencanaan telah tuntas, maka pihaknya akan kembali bersama-sama dengan pelaku usaha pertambangan untuk membahas mekanisme pembangunan ruas jalan lingkar yang akan dibangun nantinya.
4: Jalan-jalan kita yang ada di lingkar kecamatan, baik di kecamatan Langkikima maupun di kecamatan Wiran dan kecamatan Landawe. Alhamdulillah semua itu sudah terpetakan. Nanti setelah pasca sudah selesai tahapan proses perencanaannya sudah tuntas, itu baru kita akan dudukan kembali dengan bersama dengan khususnya untuk pelaku-pelaku usaha, dalam hal ini pengusaha tambang yang ada di lingkar tambang itu, dan kita akan dudukan mekanisme seperti apa.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen akan terus membangun apa yang menjadi prioritas dan harapan masyarakat, khususnya pembangunan jalan lingkar tambang yang ada di 3 kecamatan.
4: Kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara terus berkomitmen untuk bagaimana terus membangun, khususnya untuk apa yang menjadi prioritas yang keinginan masyarakat kita yang ada, khususnya untuk jalan lingkar tambang yang ada di kecamatan Langkikima.
3: Adapun total ruas jalan yang akan dibangun di 3 kecamatan tersebut sepanjang 113 km.
2: Pemprov Sulawesi Tenggara imbau petani gunakan benih bersertifikat. Berikut laporan dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
5: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
6: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
5: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara.
2: BPBD Kolaka Utara imbau warga waspada cuaca ekstrim. Berikut laporan kembali dari rekan kami Idam.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kolaka Utara mengimbau masyarakat untuk senantiasa melakukan kesiapsiagaan dengan cuaca ekstrim di tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kolaka Utara, Mukmin, mengatakan dengan kondisi cuaca seperti saat ini, bagi warga yang bermukim di pegunungan untuk dapat mewaspadai terjadinya tanah longsor. Sementara untuk warga di bantaran sungai, untuk senantiasa mewaspadai potensi terjadinya musibah banjir bandang, dan bagi nelayan agar senantiasa mewaspadai gelombang tinggi. Mukmin juga berharap masyarakat dapat turut serta terus memantau perubahan cuaca di smartphone masing-masing melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Terkait mengenai kondisi cuaca akhir-akhir ini sangat-sangat memprihatinkan atau masuk dalam kategori ekstrim. Kita harus mewaspadai potensi terjadi daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, terjadi banjir dan longsoran di mana-mana. Tentunya kami berharap untuk kita semua, terus untuk masyarakat Kolaka Utara, tetap selalu waspada melihat kondisi alam, ya tentunya harusnya nelayan melihat kondisi laut ketika mau turun melaut, yang sampai sudah turun di laut dan terjadi apa-apa. Kemudian yang berkebun ini tentunya juga harus melihat kondisi cuaca hujan.
3: Lebih lanjut, Mukmin mengatakan, BPBD Kolaka Utara terus menyiapkan personel untuk bisa bergerak cepat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemkat Konawe Utara optimis krisis listrik dapat diatasi. Pemkot Bau-Bau mulai ganti lampu penerangan jalan umum. Demikian untuk laporan kita di kebersamaan siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari rekan kami untuk operator kita dari Bang Nirwan dan juga Bang Awi di kebersamaan siang hari ini. Dan saya Riko Ilham, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore hari, pendengar setia RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Bersua lagi bersama Yanti yang temani Anda sampai jam 4 sore. Oke, ada penelpon yang sudah ingin bergabung, kita langsung menyapa. Halo. Aduh, sayang sekali sambungan teleponnya terputus. Boleh dicoba lagi ya. 0402-282-3994 atau 0822-5972-2994. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, Pak Andis ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya siapa, Pak Andis?
1: Lagunya Ike.
0: Ike Nurjana.
1: Nah, Ike apa? Yang abangnya. Tulisan saya Mbak Yanti ya.
0: Judul, oh, oke, okay. Dari Ike Nurjana, terserah judulnya ya. Baik.
1: Iya, lagunya buat Mbak Yanti dan Pak Masa petugas selalu. Selalu sama keluarga, buat Menjul, Mung Ucang, Mung Soyan, Mung Niko, Mung Roman, Mung Andi Pantara, Mung Faiz, Mbak Lin, Mbak Rin, Ariana, Hani, dan sahabat kecil, salam dan bersama kita. Terima kasih Mbak Yanti, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ini juga ya pendengar, ngechat di WA boleh, nanti Japri aja, nanti akan bacakan pesan Anda dan juga menghadirkan lagu Anda. Baik, untuk lagu dari Ike Nurjana ya, ini requestan dari Pak Andis di Lorong Hoga, kami hadirkan dari Ike Nurjana yang judulnya Terhanyut Dalam Kemesraan. Satu lagi penelpon kita. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Mas Andi.
2: Iya.
0: Tadi baik, Pak ya. Andi, sekarang Mas Andi.
2: Iya.
0: Lagunya siapa nih?
2: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya apa?
2: Iya. Tanpa Kamu.
0: Tanpa kamu, diriku terasa sunyi. Tanpa kamu, oke. Okay. Mau dikirim kemana?
2: Pertama buat Mbak Andi sama operator, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Pak Andi tadi yang baru lewat. Ada Purnama di Sulawesi Barat, ada Rani di Ternate, ada Ucan, ada Bung Zul, ada Bung Yunus, ada Alin, ada Bunda Emil, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali Mbak Yanti.
0: Baiklah.
2: Oke Mbak Yanti,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Baiklah pendengar, tidak perlu menunggu lama, langsung saja kami hadirkan lagu yang sudah di request berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang inilah suara hati.

0: lanjut lagi di Prodang Dut. Dangdut adalah kita yang ditunggu untuk yang mau bergabung ya. Sampai jam 4 sore panjang nih kebersamaan kita di Prodang Dut kali ini. Jadi silakan berpartisipasi. Oke, kita menyapa. Halo Prodang Dut.
1: Halo Prodang Dut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Roman.
1: Dengan Bung Angko.
0: Bung Angko, kok Bang Rohman ya? Bang Angko. Bang ya. Angko, mau request lagunya siapa Bang Angko?
1: Maggie Z?
0: Judul
1: Gayung Bersambut.
0: Gayung Bersambut?
1: Ya.
0: Baik. Mau sapa-sapa ke siapa nih?
1: Pertama spesial buat Yanti bersama Prater, bus yang lewat tadi, Andi-Andi di Batam,
0: yeah.
1: Dan Bung Zul, Bung Tejar, Bung Isang di Betambari, Bung Faiz di Batam, dan semua pendengar RRI bau-bau di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi nih di belakangnya Bung Angko. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Rani.
0: Mbak Rani, oh iya Mbak Rani, semangat sekali Mbak Rani ini. Habis dapat apa nih?
2: Ada apa dengan ya?
0: Siapa tahu ada kabar baik toh.
2: Ya, itu rahasia toh.
0: Aminkan saja, Di.
2: Oh iya, amin. Alhamdulillah kalau ada.
0: Oke lah. Mau request lagunya siapa, Mbak Rani?
2: Lagunya Rita Sugiarto yang berjudul Basah-basah Bibirnya.
0: Dari Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Baik, nanti kita lihatkan lagunya ya. Buat siapa nih lagunya?
2: Oke, salam dulu, Mbak. Pertama-tama ada Mbak Yanti, selamat beraktivitas ya. Juga yang udah pada lewat, yang lagi salam balik, mudah-mudahan beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Bang Jul, Bang Uca, dan juga ada Purnama, ada Mbak Sari juga. Ada Alin, ada bunda-bunda semuanya ya, tanpa terkecuali Mbak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita adanya dari Latif Khan ini, ya judul yang di request ya, jadi mudah-mudahan bisa diterima. Kalau dari Rita Sugiarto enggak ada nih dengan judul yang sama. Ya, ada penelpon. Halo. Halo. Halo Prodang Dut.
1: Halo Prodang Dut dan Latika.
0: Ya, Bang Tegar.
1: Ya, ya.
0: Lagunya Bang Tegar.
1: Nila Karisma.
0: Nila Karisma yang mana?
1: Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Boleh deh. Buat siapa?
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Yanti bersama operatornya. Selamat sore, selamat menjalankan tugasnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan saya akan mohon maaf batin bila ada salah.
0: Ya.
1: Kemudian ada tadi Barani di Ternate. Ada juga Bang Jatimu, Bang Jatimu Aja, Asyik Sulawil, Bung PDP, Bang Angko di Logo-Logo. Ada Sari di Tansel, Aikal Barat, Aikal di Matang, Aikal di Gambari, Mbak Tiara di Kedari Sama, juga Pernama Sari, ada Bunda Omel di Lapa-Lapa Sama, Firman di Kutong, Bunda di Sama, di Palu, ada juga Tiara di Nabara, Mbak Tiara di Mekat Sama, ada Roman di Ramangga, dan semua penelas dari Bobo, ada juga Wika di mana sana mana Sobo.
0: Oke deh.
1: Salam Prodang Dut.
0: Salam Prodang Dut. Kita hadirkan lagu yang telah direquest. Nanti juga tunggu partisipasi Anda di WhatsApp kita 0822 5972 2994.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Ibu Murniati. Saya tinggal di pemukiman Trans Nelayang, Kelurahan Peto Aha. Setiap hari saya turun ke laut mencari plastik di Teluk Kendari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya ada radio kecil di rumah, saya sering putar kalau sebelum saya turun ke laut. Kalau pulang dari Mamulun, saya tetap juga dengarkan radio sambil baring-baring. Karena dari dulu saya itu suka dengarkan radio. Radio itu penting sekali, karena di situ banyak sekali yang bisa kita nikmati, seperti hiburannya, beritanya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi saya itu bawa radio itu turun ke laut sambil saya putar musik, sambil saya mendayung, supaya ada hiburan saya di laut. Terima kasih RRI.

0: Itu adalah kita. Ya, menyapa ya. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Yanti.
0: Ya, Ibu Nur.
1: Lagunya dari Akadir.
0: Dari?
1: Akadir.
0: Akadir?
1: Akadir, Perintah Ilahi.
0: Perintah Ilahi, oke.
1: Okay. Yanti.
0: Ya, suaranya putus-putus, kurang jelas.
1: Lagunya untuk semua.
0: Oke, terima kasih. Baik. Ya, baik. Ya, pendengar yang lainnya juga silakan yang ditunggu Anda di 0822-5972-2994. Halo. Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman.
0: Bang Irman. Mau request lagunya siapa, Bang Irman?
2: Lagunya siapa? Iwan bersama siapa itu? Menan. Senada Cinta.
0: Senada Cinta.
2: Iya, dari Iwan ya.
0: Nah. Boleh.
2: Menyapa sedikit buatnya yang lagi siaran di studio, selamat bertugas. Untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak. Serta untuk semuanya saja sahabat yang lagi monitor di sore ini, asalamnya salam Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Satu lagi penelpon kita, halo.
3: Halo, Pro Dangdut saudara kita.
0: Kasih kecil dulu kone.
3: Halo.
0: Nah, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Zul.
0: Oh iya, Bang Zul ya. Request lagunya sama
3: sudah
0: Bang
3: lupa
0: Zul.
3: Ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya Imam Imam Arifin. Lagunya Hitam Manis, judulnya.
0: Hitam Manis.
3: Ya.
0: Seperti Bang Zul Hitam Manis ini.
3: Ada ya.
0: Oh, Hitam Manis. Sebentar ya. Oh ya, ada ini lagunya.
3: Bukan begitu sayangnya.
0: Bukan, bukan begitu deh, beda lagi.
3: Okay. Kalau itu Mus Mulyadi itu yang begitu.
0: Oh iya. Oke deh, lanjut.
3: Iya, saya menyapa dulu ya. Pertama-tama untuk Mbak Yanti dan operator setugas sebuah keluarga. Kemudian ada Bang Angku di Lawu-Lawu, Irman tadi yang baru lewat, semoga saya sehat. Rani Ternate, Mbak Dika di Taliabung, Bang Dewan di Sorong. Kemudian ada Mbak Ayu di Masoi, Andi di Batam, Bucan di Betombari, Purnama di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Palu, Sari di Banjarmas, Mas Galuh Surabaya, Bung Tega dan Arbar di Keraton, dan semua pendengar RRI. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anil Mayanti.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dari bau-bau, kita sudah ada lagunya. Jadi langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: Ya pendengar, lanjut lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kebersamaan kita di edisi hari ini 29 Mei 2026. Apa cuma aku yang merasa kalau bulan Mei kali ini tuh kayak berasa panjang sekali ya pendengar? Apalagi bulan ini sampai 31 hari. Mungkinkah karena banyak pengeluaran? Soalnya dulu ada kan, terus juga apa-apa sekarang lagi mahal. Luar biasa. Tetap semangat lah pendengar ya. Para pejuang rupiah juga tetap semangat untuk mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Mudah-mudahan berkah yang kita dapatkan ya. Yang penting adalah kita mensyukuri apapun yang kita punya. Baik, yang lainnya juga silakan ya. Kita di sisi terakhir untuk Prodangdut kali ini. Jadi silakan berpartisipasi. Nomor kita di 0822 5972 2994, atau boleh di 0402 282 3994. Nanti juga mau ucapkan minal aidin wal faizin untuk yang belum bergabung ya. Mohon maaf lahir batin. Dan yang saat ini juga tengah mendengarkan kami, mudah-mudahan Lebaran Idul Adha ini bisa bermakna untuk kita ya, khususnya bagi umat muslim, sebagai pengorbanan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pendengar. Meskipun mungkin Anda di tahun ini tidak berkurban karena memang banyak keperluan, atau mungkin karena belum mampu untuk berkurban ya, yang tidak akan, mudah-mudahan rezekinya lancar supaya bisa berkurban di tahun depan. Ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Ucan.
1: Iya Mbak Yanti, minal aidin wal faizinnya. Mohon maaf kalau selama ini bukan bergabung. Ingin perasaan Pak Penyar.
0: Oh gitu Kak. Ya. Tapi saya tidak memaafkan ke Nek.
1: Enggak sih. Kenapa Kak Nek saya tidak memaafkan Kak
0: Pilih mi lagu.
1: Maafkan ini.
0: Maaf. Oh iya maaf. Maaf bercanda. Masa tidak dimaafkan. Iya, Allah saja maha pemaaf ya, apalagi kita.
1: Benar. Kalau maafkan itu tambah cantik banyak.
0: Wih begitu kan. Kalau begitu saya maafkan, misi ribu kali maaf. Lagunya siapa nih Bang?
1: Kucu Kucu Tahe.
0: Hei andalan aku nih.
1: Jangan bilang lagu itu kasihan nih.
0: Kita bergoyang India lagi ini ceritanya.
1: Masa-masa remaja itu kasih Mbak Yanti.
0: Kucu Kucu Tahe.
1: Iya biar muncul tambah semangat itu.
0: Oh gitu. Oke deh, lagunya buat siapa?
1: Ya pertama-tama buat Maya Tidak sama operatornya. Selama bertugas sehat sukses, murah produksinya. Ada Bintu, Bung Andi, Bung Roma, Bung Andi, Bung Angko, Bung Tegar, Bung Bali, Pak Sari, Mbak Rani, Ibu Alin, Mbak Ratna Karya Baru, Ibu Farida, Bung Bintang Pertama, Nasrun, Bung Irman, Yunus, Faiz.
0: Ya.
1: Dan buat semua pendengar RRI di bawah-bawah di mana kita ada, salam persahabatan saudari Ucan untuk Mbak Yanti yang baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ucan ya. Kuch kuch hotahe. Waduh, Syahrukan Kajol sama Rani Mukerji nih pendengar, yang mereka lagi masih muda dulu ya. Dulu Yanti juga masih kecil ini. Waktu ini tuh lagi viral film Kucu Kucu Hotahe ini ya. Dulu tuh di masa-masa kecil tuh memang India ya, film India tuh juara sih. Sebelum adanya drama Korea yang disukai sama anak-anak muda sekarang. Kalau dulu tuh India luar biasa ceritanya ya. Apalagi ada lagu-lagunya. Setiap sedih nyanyi, bahagia nyanyi, pokoknya nyanyi terus. Kita ke penelpon lainnya dulu. Halo Prodangdut.
2: Kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Andis.
0: Oh, Pak Andis.
2: Iya.
0: Boleh deh Pak Andis lagunya.
2: Mungkin tadi ini 100 kali.
0: 100 kali. Oke, ditunggu lagunya.
2: Kali. Mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.
2: Berkat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request. Dan juga untuk pendengar, tetap bersama kami. Kita masih ada program-program menarik lainnya yang sayang untuk ada lewatkan. Stasiun di 97.8 MHz dan streaming di RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Limpo Wulio, Kelurahan Tanganapada, RRI Bau Bau.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, di hari Jumat sebagian dari ASN di beberapa instansi ini work from home ya. Dan memang tepat juga nih pendengar, karena udah habis libur kemarin ya 2 hari, terus juga Jumat work from home. Nah, Sabtu Minggu akhir pekan udah libur lagi. Tapi ini tidak berlaku bagi instansi ataupun juga lembaga dalam hal pelayanan ya pendengar kepada masyarakat gitu. Seperti kami juga RRI Bau-Bau yang selalu menunggu kalau memang ada yang ingin dilayani di kantor kami. Kemudian juga PDAM misalnya, ataupun juga Samsat ya, yang mau membayar pajak, itu masih berjalan pendengar di hari Jumat ya. Namun pendengar, untuk yang work from home juga di hari ini tidak serta-merta liburan, apalagi udah kena pas selesai libur kemarin 2 hari ya. Tapi juga masih tetap bekerja meskipun kerjanya di rumah. Jadi kalau ada tugas-tugas yang belum selesai, selesaikanlah. Kalau ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, maka selesaikanlah pendengar di hari ini. Jangan ditunda-tunda ya. Oke, ada pendengar, kebersamaan kita di sore ini juga kami hadir pendengar untuk sajian musik dan informasi di ruang dengar Anda hingga pukul 17. Kita akan hadir dalam penyampaian Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Senusantara 4.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Setelah beraktivitas dari pagi ya pendengar, jangan lupa untuk luangkan waktu sejenak mengistirahatkan tubuh kita, karena kita bukan mesin, mesin aja butuh istirahat sih, apalagi kita manusia ya pendengar. Salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga stamina adalah dengan memperbanyak air putih dan mengurangi konsumsi minuman berkafein di sore hari, karena itu bisa mengganggu kualitas tidur kita pendengar. Jadi lebih baik yang sehat-sehat aja ya pendengar, untuk minum air putih ya, apalagi Anda yang kurang minum air putih sejak pagi tadi, bisa tuh diisi dengan minum air putih di sore ini yang cukup. Ya pendengar, kita juga akan isi kebersamaan kita di sore ini dengan informasi-informasi terkini dari RRI se-Sulawesi untuk penyampaian Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Stay tune.

0: Pendengar, kita nantikan untuk penyampaian Gema Saripati Maju dari RRI Mamuju.
1: Miskin Bandung pada awal Juni mendatang.
2: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang perapadakan itu ditolak oleh majelis. Yeah. Itu dan sudah adanya penolakan dari majelis selama persidangan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insyaallah setelah ada dua hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti oleh pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ. Yang kita akan cari, dan nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
1: Selain kasus kereta api, Lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di Bidai Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari Inspektorat maupun BPKP. Kajari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
3: Demikian tadi informasi bersama rekan Kristianto dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Arpan. Selanjutnya kami beralih ke RRI Palu, ada rekan Maria. Selamat sore.
5: Iya, selamat sore Fitriani.
4: Iya, silakan.
5: Baik, Gema Saripati Maju dari Palu. Informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Basnas Provinsi membeli 10 ekor sapi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan juru sembelih halal Juleha Sulawesi Tengah.

0: identitas, serta kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima berdasarkan hasil pendataan melalui RT/RW.
1: Dan nantinya insya Allah kurban ini akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya di beberapa desa-desa yang sangat termasuk desa Kalora, Kanuna, Tengguni, Doda, dan Salena. Kemudian di lingkungan Obatu Tela. Ya, kemudian juga kepada disabilitas dan juga kepada terutama kepada yang berserikat. Penerima manfaat ini itu kita perkirakan ini tadinya ini sekitar 459
2: dari
1: desa-desa kepada apa namanya termasuk ini kepada yang berkurban itu berdasarkan ada KTP kami kami ambil.
0: Ketua Basnas Sulban itu rencananya akan disalurkan selama 2 hari dengan 2 metode. Untuk desa terpencil, paket kurbannya akan diantarkan secara langsung kepada penerima. Sementara untuk penerima manfaat yang berada di dalam Kota Palu, diarahkan untuk mengambil secara langsung di kantor. Adapun untuk Hari Raya Kurban tahun ini, Basnas Sulteng mengusung tema kurban Idul Adha ini, Atabudin berharap seluruh paket yang disalurkan dapat bermanfaat, serta berbuah keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkurban melalui Basnas Sulawesi Tengah.
3: Demikian informasi dari Palu, dan terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha tahun ini. Demikian saya Maria bersama dengan Edi Firmansyah pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
4: Iya, terima kasih rekan Maria. Dari Palu pendengar kita beralih ke RRI Bone, ada rekan Arfiani. Selamat sore.
5: Selamat sore Fitri.
4: Iya, silahkan laporan dari Bone.
5: Baik, terima kasih. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, BPBD Bone melaporkan 2 peristiwa bencana terjadi di 2 lokasi wisata Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: BPBD Bone melaporkan 1 wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam 2 kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata Pantai Tete Tonra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
7: Dia selamatkan kemenangannya, nah dia yang tenggelam, katanya warga gitu kan, harus airnya lagi naik memang, iya yang kejadiannya. Nanti sore baru ditemukan mi mengapung, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, ya. Rata-rata bukan warga situ, ada komunitas, ada anak emas. Satu komunitasnya hujan ki lebat di Teluk Pocoe di atas di hulu begitu tiba-tiba kan air bah.
6: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, rekan Arfiani, terima kasih atas laporan di hari ini. Kami beralih ke RRI Toli-Toli, di sana ada rekan Suharni.
8: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju.
4: Ya,
8: baik, Informasi dari Toli-Toli mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Pemerintah pusat mencanangkan program Indonesia Asri. Nah, bagi

0: bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang memantau dan memimpin pelaksanaan Indonesia Asri di Toli-Toli.
1: Baik, Assalamualaikum, salam gotong royong Pak Bupati. Hari ini Bapak meninjau dan memimpin langsung jalannya kegiatan Indonesia Asri lewat kegiatan gotong royong Jumat bersih. Bagaimana pantauan Bapak terkait program Indonesia Asri untuk Kabupaten Toli-Toli ini, Pak Bupati?
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang kita sampaikan bahwa Indonesia Asri, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, program ini saya sangat setuju sekali. Artinya, karena ini adalah kerja bakti, ini adalah salah satu tugas kita sebagai pemerintah untuk melaksanakan kemasyarakatan. Soal kemasyarakatan. Nah, ini kemasyarakatan ini tentu kita akan mengajak masyarakat untuk bagaimana kita akan bisa berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing. Yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Toli-Toli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Toli-Toli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
1: Baik, Indonesia Asri ini mungkin beberapa minggu, tapi bagaimana evaluasi dari Pak Bupati dengan melihat dampaknya untuk kebersihan Pak Bupati?
2: Alhamdulillah kalau kita lihat ini karena memang kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, memuaskan. Karena memang saya punya pikiran ini untuk Toli-Toli bagus kita melaksanakan dengan program Presiden Indonesia Asri.
1: Baik, terkait kunjungan Pak Gubernur dan juga Pak Bupati Sulawesi Tengah untuk Toli-Toli PP, bagaimana harapan Pak Bupati masyarakat?
2: Ya, tentu saya berharap karena ini kita sudah salah satu adalah kebersihan ini adalah kunjungan Pak Gubernur. Tentu kalau ini banyak tamu-tamu, tentu kita akan lebih proaktif lagi untuk melaksanakan Indonesia Asri supaya masyarakat kita ini melihat daerah kita bersih, sejuk. Apalagi Toli-Toli ini penuh dengan pohon-pohon. Tentu dia rasakan berbeda dengan daerah-daerahnya karena kita punya pohon-pohon yang besar di Toli-Toli. Itu yang menjadi harapan saya. Mari jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik untuk daerah Toli-Toli. Sekalipun tidak ada kunjungan dari mana, ya tetap kita harus menyadari karena kebersihan itu adalah untuk kita sendiri.
1: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya berbincang bersama RRI Toli-Toli. Salam gotong royong untuk Indonesia. Toli-Toli yang aman, resik, rapi, dan indah tentunya untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama.
0: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya terkait dengan pencanangan program Indonesia Asri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswita bersama rekan Rio di teknik dan KMB, rekan Darwis, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Fitriani di Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Kita beralih ke RRI Ampana, ada Yuni Safira. Selamat sore.
4: Selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, silakan untuk laporan dari RRI Ampana.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan terhadap kondisi Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
6: Nah, memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojonauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
5: Untuk kemajuan pariwisata di Tojonauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Sofi Murniati di RRI Kendari. Selamat sore.
8: Selamat sore, Fitriani Umar di RRI Mamuju.
3: Iya, silakan laporan dari RRI Kendari.
8: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju dan juga selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi yang kami hadirkan dari Bumi Anoa, Kota Kendari untuk hari ini terkait dengan krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
9: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit atau TD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara Matara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi di sebuah wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas gigawatt.
10: Yaitu lengkap tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
9: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
8: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari yang disampaikan oleh reporter RRI Kendari Idam. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini di Gemah Saripati Maju, saya Sofi dan juga Bung Nirwan serta Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda di RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore.
3: Iya, terima kasih rekan Sofi. Selanjutnya dari RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardiati. Selamat sore.
11: Ya, selamat sore juga. Ya, silakan. Baik. Pendengar, Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Di jatuh di pinggir jalan itu banyak sekali kita lihat itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
13: Dinas Perhubungan secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
12: 3.000 tersebut kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobo itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobo yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita yang kuning itu tumpah listrik PLN sangat tinggi sekali.
13: Takdir menyebut pada 2026 ini Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruh menggunakan lampu LED. Selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu. Katakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan yang limun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau dan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju bersama Fitri.
3: Rekan Siti Nur Hardiati dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar selanjutnya dari RRI Mamuju, ada informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi atau KDKMP di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan bersama rekan kami Muhammad Rusdiansyah. Iya. Halo.

0: Demikian.
1: Liputan berita.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk terhubung dengan rekan kami Muhammad Rusdiansa dengan informasi tentang pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Sulawesi Barat, Neng, hingga saat ini masih berjalan. Ya. Selamat sore rekan Rusdiansa.
3: Iya, selamat sore rekan Fitri.
2: Silakan laporannya untuk sore hari ini.
3: Iya, baik pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan. Hingga pertengahan tahun, maksud kami hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindak Sulawesi Barat Muhammad Hisham Syaid dalam wawancaranya melalui sambungan telepon kami selalu. Ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat, Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan dan target kinerja. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas maksud kami Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
4: Kemarin itu proses bangunan itu ada 413, 63,73%. Kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
3: Pendengar, melalui percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di desa. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih rekan Rusdiansa yang membuka informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat yang hingga saat ini masih terus berjalan. Selanjutnya, news feature dari RRI Mamuju. Tentang dari dapur rumah di tengah pandemi, RC Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota yang disampaikan oleh Muhammad Ilham.
5: Masangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM RC Snack Yulianti membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan RC Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
6: Jadi RC Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak.
5: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
6: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan ya kan, memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan. Pandemi itu juga sangat tantangan yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
5: Kegigihannya membuahkan hasil, kini Arsisnek tidak lagi sekedar usaha rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
6: Ya alhamdulillah Kak, ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya tentu Kak, awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu, kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi yang untuk supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi Kak.
5: Bahkan 9 Slam ini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
6: Saya sebagai ibu dua anak juga kan, saya masih kecil, saya juga seorang pegawai honorer. Saya rasa tidak ada untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif itu tidak ada alasan, tidak ada waktu, semua bisa kalau kita mau Kak. Itu. Karena banyak orang yang mau tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang urus, terurus. Tapi jika dijalani, semuanya pasti bisa dilewati juga.
5: Arsisnek yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan Arsisnek menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Ihwan Fausan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.
1: Pendengar RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kita ikuti azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu Asakir.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hasta Songonia!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam juga buat Anda yang baru saja bersama kami juga di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami ya, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda dan juga radio informasi di malam hari ini. Nah, pendengar, di Captain malam ini kami juga masih hadir dengan beragam program acara yang nantinya akan kami hadirkan untuk edisi malam ini ya, tepatnya tanggal 29 Mei 2026. Dan pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kami juga akan menemani Anda dengan beberapa informasi dan juga beberapa lintas nada persembahan dari kami untuk segmen musik dan informasi. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

0: Oke, pendengar dari seputaran kawasan Lipo-Ulyo, Tanganapada ya. Satu lagu persembahan dari kami ada lagu dari Glenn Fredly dengan judul Kasih Putih, yang sudah juga mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Dan semoga saja bisa juga menemani waktu istirahat Anda ya di suasana malam ini. Ya, karena kita tahu malam hari memang paling pas ya untuk juga bersantai, melepas lelah setelah aktivitas yang mungkin cukup panjang sejak pagi tadi. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami hadirkan beberapa informasi yang kembali kami rangkumkan untuk Anda di malam ini. Adapun informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kota Bau-Bau ya, mengenai hemat biaya listrik PJU Bau-Bau bertahap gunakan LED. Nah, pendengar, adapun Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bau-Bau ini mulai juga mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU ya, untuk berwarna kuning dengan lampu LED putih seiring tingginya biaya listrik yang ditanggung pemerintah Kota Bau-Bau ini mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Adapun juga pergantian ini juga dilakukan bertahap untuk juga menekan biaya listrik sekaligus juga meningkatkan kualitas pencahayaan jalan. Nah, Kepala Dishub Bau-Bau yaitu LM Takdir juga menyampaikan pergantian dilakukan karena lampu LED ini juga dinilai lebih hemat daya dan juga memiliki pencahayaan lebih terang ya dibandingkan lampu lama jenis sodium. Nah, pendengar, hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Nah, sebagian di antaranya ini juga masih menggunakan lampu lama berwarna kuning yang juga dinilai mengkonsumsi daya listrik lebih besar. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan pada tahun 2026 ini Dishub Bau-Bau juga mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya juga menggunakan lampu LED. Nah, selain itu sebanyak 120 lampu redup dan juga rusak ini juga akan diganti melalui program pemeliharaan di tahun ini. LM Takdir juga menyebut penggunaan lampu LED atau LED ini diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Nah, karena saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar per tahun dengan tagihan bulanan sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Nah, menurutnya setelah beberapa pergantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai juga mengalami penurunan. Nah, bahkan penghematan sudah juga mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses pergantian lampu hemat energi tersebut. Ya, selain pergantian lampu, Dishub juga melakukan evaluasi terhadap lampu PJU yang sudah juga mati menggunakan tiang PLN namun masih juga tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Nah, lampu yang tidak lagi berfungsi mulai dicabut agar juga tidak terus membebani anggaran daerah. Nah, pendengar, terkait informasi ini Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, terkait hemat biaya listrik ini PJU Bau-Bau bertahap gunakan LED.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku, aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Pendengar belum lama ini Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Bawau ya, ini melaksanakan kegiatan kewajiban lapor bagi klien pemasyarakatan yang sedang juga menjalani program integrasi pembebasan bersyarat atau PB. Nah, pendengar, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pembimbingan, pengawasan maupun juga pengendalian guna juga memastikan proses registrasi sosial ini juga berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, klien yang juga melaksanakan kewajiban lapor secara langsung ini juga diketahui bernama Abdul Rasid bin Daeng Juma. Pelaksana wajib lapor berlangsung juga mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di kantor Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau dan juga diterima langsung oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu Madya Abdul Haris. Nah, pendengar, Kepala BAPAS kelas 2 Bau-Bau yaitu Mustar Taro juga menyampaikan bahwa saja dalam kegiatan tersebut klien diberikan pengarahan terkait hak dan juga kewajiban selama menjalani program pembebasan bersyarat. Nah, Mustar juga menjelaskan pelaksanaan program integrasi tersebut juga mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 di Tahun 1999 tentang pembinaan maupun juga pembimbingan warga bina pemasyarakatan. Nah, pendengar, untuk informasi yang kami updatekan bahwasanya dalam KUHP baru ini ditegaskan bahwa tujuan pemindaan tidak hanya juga berorientasi pada penghukuman, nah tetapi juga pembinaan maupun juga registrasi sosial agar pelaku tidak tindak pidana ini dapat kembali juga menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan, ini kemarin Polres Bau-Bau kurban 13 ekor sapi. Nah, pendengar, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ya, ini Polres Bau-Bau melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi, tepatnya di lapangan Masjid Al-Imam Polres Bau-Bau. Nah, Kapolres Bau-Bau AKBP Maestika Hidayat ini hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan juga menyaksikan proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Ya, adapun daging kurban kemudian dibagikan kepada ratusan warga yang sebelumnya telah juga menerima kupon pembagian dari panitia. Kapolres Bau-Bau AKBP Maestika Hidayat juga menyampaikan momentum Idul Adha ini menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan takwa maupun juga menumbuhkan semangat rela berkorban dan juga kepedulian sosial di lingkungan personil Polri. Ya, adapun kegiatan tersebut juga turut dihadiri Wakapolres Bau-Bau yaitu Kompol Usri, Ketua Bayangkari Cabang Bau-Bau, para pejabat utama Polres Bau-Bau, pihak panitia penyembelihan dan juga panitia penyaluran hewan kurban. Nah, Polres Bau-Bau juga diketahui ini rutin juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap momentum Hari Raya Idul Adha. Ini juga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus juga mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan juga warga.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Pendengar, selain informasi dari Kota Bau-Baung, kita beralih ke informasi dari Kota Kendari ya. Tepat di hari ini Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wigayus ya, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga maupun juga pengendalian inflasi melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang telah digelar hingga ratusan kali. Nah, pendengar, ada pun juga informasi yang kami updatekan. Ahmad juga mengungkapkan bahwa saja kegiatan tersebut ini juga menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Ya, karena menurutnya pemerintah pusat ini terus memastikan terkait ketersediaan komoditas pangan maupun juga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Ahmad juga menyebutkan bahwa saja ketahanan pangan nasional saat ini juga menjadi salah satu penopang utama ketahanan ekonomi makro Indonesia. Nah, ia mengungkapkan stok beras di Bulog mencapai 5 juta ton tertinggi di sepanjang sejarah. Ya, karena menurutnya stabilitas ekonomi tidak dapat juga diwujudkan oleh satu instansi saja, nah, melainkan melalui kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, Wamendagri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kendari dan juga Sultra yang juga dinilai konsisten untuk memfasilitasi kegiatan pasar murah demi juga menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Nah, sementara itu Wakil Wali Kota Kendari yaitu Sudirman juga menyampaikan gerakan pangan murah ini juga merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga agar tetap juga terjangkau bagi masyarakat tanpa juga merugikan produsen maupun juga pelaku UMKM. Nah, Sudirman juga menjelaskan pelataran Balai Kota Kendari selama ini juga menjadi pusat pelaksanaan gerakan pangan murah yang rutin juga digelar pemerintah daerah. Nah, termasuk juga menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, Sudirman juga berharap kegiatan tersebut dapat juga membantu masyarakat untuk bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan sekaligus juga menjaga stabilitas harga dengan harga pangan ya di Kota Kendari. Nah, pendengar, selain informasi dari Kota Kendari, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Buton Tengah ya. Ini mengenai Kabupaten Buton Tengah, surplus sapi dan juga kambing. Nah, pendengar, adapun Kabupaten Buton Tengah atau Buteng, ini dipastikan dalam kondisi aman untuk ketersediaan ternak sapi dan juga kambing. Nah, selain bebas dari penyakit hewan menular, daerah ini juga tercatat mengalami surplus ternak sapi. Ya, Kepala Bidang Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah yaitu Pemran juga menyampaikan bahwa saja setiap tahun ini sejumlah daerah di sekitar Buton Tengah ini rutin juga membeli sapi kurban dari wilayah tersebut. Nah, hal ini juga menunjukkan kualitas maupun juga ketersediaan ternak sapi di Buton Tengah sangat juga mencukupi. Ya, berdasarkan data Dinas Pertanian, populasi sapi di Kabupaten Buton Tengah saat ini mencapai sekitar 6.000 ekor. Nah, jumlah tersebut juga dinilai lebih dari cukup untuk juga memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun juga permintaan dari daerah sekitar. Ya, sementara itu untuk ternak kambing, sebagian juga masih didatangkan dari luar daerah khususnya untuk kebutuhan pengembangan populasi ternak. Nah, meski demikian, ketersediaan kambing untuk kebutuhan masyarakat ini dipastikan tetap aman dan juga mencukupi.

sebagai pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, langsung dari kawasan Limbowulio Tangana Padang, tepatnya di RRI Bawabau 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, setiap kali hari raya tiba ya, suasana di kawasan Masjid Agung Keraton Buton atau Masigi Ogenawulio ya, ini berubah juga menjadi lebih hidup. Nah, ada pun juga deretan lapak sederhana berdiri di sepanjang pelataran masjid dan juga ruas jalan di kawasan Benteng Keraton Wulio. Nah, aroma jajanan tradisional bercampur dengan suara anak-anak dan juga riuh warga yang datang menikmati suasana lebaran. Bahwa saja pasar kaget di pelataran masjid bukan juga sekedar tempat berjualan. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bagi masyarakat Keraton Wulio, tradisi ini adalah bagian dari ingatan kolektif ya, yang terus juga hidup dari generasi ke generasi. Nah, momentum Idul Fitri dan juga Idul Adha selalu juga menjadi waktu yang paling dinanti, baik itu oleh pedagang maupun juga masyarakat yang datang berkunjung ke kota Bawabau. Nah, pendengar, salah seorang pelaku UMKM di pelataran Masjid Agung Keraton, yaitu Siti Musdalifah, ini mengatakan tradisi pasar hari raya ini telah lama juga menjadi denyut ekonomi masyarakat sekitar. Nah, pendengar, berbagai jenis dagangan juga memiliki kawasan pasar kaget, mulai dari makanan ringan, es sirup, jajanan tradisional, hingga aneka permainan anak. Nah, selepas salat Id, masyarakat juga biasanya berkumpul di sekitar masjid, sementara anak-anak juga menikmati suasana pasar dan juga berburu mainan. Nah, pendengar, saat Idul Adha, keramaian juga bertambah dengan hadirnya warga ya, yang juga menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Nah, tradisi ini juga menghadirkan suasana sosial yang hangat, di mana masyarakat tidak juga hanya berbelanja, tetapi juga bersilaturahmi. Adapun di balik kemeriahan tersebut, tersimpan juga sejarah panjang ya. Kawasan pelataran masjid ini sebagai juga pusat aktivitas masyarakat sejak masa Kesultanan Buton. Nah, dahulu area depan masjid ini menjadi pasar masyarakat Meli dan juga Bakdia, dan tempat berlangsungnya transaksi ekonomi sekaligus juga kegiatan sosial budaya. Ya, adapun juga pemilik kedai Mama Aldo ini masih juga mengingat suasana pasar pada awal 1990-an. Nah, kala itu menurutnya lapak pedagang membentang dari kawasan makam Sultan Marhum hingga area jangkar. Nah, ada pun juga penerangan lampu minyak tanah menemani juga penjual bakso, jajanan maupun juga permainan rakyat yang juga menjadi hiburan anak-anak pada masa itu. Nah, pendengar, seiring perkembangan zaman, pasar kaget di kawasan keraton mulai juga menghadapi tantangan. Nah, kehadiran pusat perbelanjaan modern, ruang publik baru hingga tren belanja daring ini membuat juga minat masyarakat perlahan juga menurun. Ya, namun warga setempat tetap juga berupaya untuk mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya. Nah, pendengar, ada pun juga pengelolaan pasar kini juga melibatkan pemuda dan juga karang taruna setempat. Nah, pedagang yang berjualan dikenakan biaya sewa untuk mendukung kebersihan maupun juga keamanan kawasan. Ya, remaja lokal ini turut juga diberdayakan untuk juga bisa membantu maupun juga menjaga lingkungan selama kegiatan berlangsung. Nah, bagi masyarakat Keraton Wulio, pasar kaget bukan juga hanya soal ekonomi musiman. Nah, tradisi ini juga menjadi cara untuk menjaga hubungan sosial sekaligus juga merawat jejak sejarah yang telah hidup puluhan tahun, tepatnya di pelataran Masjid Agung Keraton. Nah, di tengah modernisasi kota, pasar kaget juga di pelataran Masjid Agung Keraton Wulio ini juga tetap menjadi ruang tempat sejarah. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya lagi ya, Anda juga bisa kembali update informasi kami di rri.co.id ya, mengenai cerita di balik pasar kaget pelataran Masjid Agung Keraton Wulio.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Pendengar, kami cuplikan segmen musik dan informasi ya. Saat lagi Rari Bowo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 29 Mei 2026.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
1: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
2: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Anda, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa

0: Sriwijaya serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
3: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.

0: bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.

0: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
1: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
2: Terus bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
1: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sir Soekarno.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Jumlah tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
6: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
5: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
6: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
7: Kalau saya biasanya dari center ke Medan Center kan, bolak balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
6: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi. terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Wita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan serahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: 26. Promotor kejuaraan Nicholas Joan kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan. Pemanasan, karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi

0: berlatih tanpa henti.
1: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: juga pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja kami ikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah juga dipancar teruskan melalui FM 97,8 MHz untuk edisi hari ini ya, tepatnya tanggal 29 Mei 2026. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga, terutama di perjalanan Captor malam ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Dan saat lagi Rere Bowo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mimbar Agama Buddha.
1: Tidak lama lagi kita akan memperingati detik-detik Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026, yang dimana selama ini umat Buddha, terkhusus umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara, sebulan penuh mulai dari 1 Mei sampai 31 Mei kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan bajik berupa bakti sosial, donor darah, fungsen melepaskan makhluk hidup, dan penuangan ekoenzim untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Tentunya ini adalah pengembangan kualitas batin di bulan Mei dalam menyambut detik-detik Waisak. Semoga umat Buddha senantiasa terus selalu melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada dan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Sahabat Sedharma yang berbahagia, saat ini saya ingin menyampaikan terkait pesan pilihlah jalan kebenaran. Untuk mengatasi rasa sakit, sakit yang dimaksud di sini adalah sakit jasmani, sakit pada tubuh, duka cita berarti sakit batin, tertekan, niat jahat, kebencian, kita diharapkan untuk dapat memilih satu jalan, yaitu jalan kebenaran. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk harus menyusuri, mempraktikkan jalan tersebut. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk merealisasikan suatu tujuan dalam hidup ini. Katakanlah untuk mencapai pada suatu kota atau tempat-tempat tertentu. Tentunya banyak jalan menuju kota itu atau tempat tersebut. Tetapi sekalipun semuanya adalah sama, yaitu yang disebut dengan jalan, bukan rawa atau hutan belantara, mungkin saja ada jalan aspal, jalan yang dicor atau jalan semen, atau jalan yang belum diaspal, belum dicor, masih jalan setapak atau jalan tanah. Bisa juga jalan itu hanya satu jalur, dua jalur, tiga jalur, empat jalur, satu arah, dua arah, atau ada lampunya atau tidak, lebar atau sempit, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga semua itu adalah yang disebut jalan. Jalan untuk sampai ke kota atau di tempat tujuan itu. Hanya dengan melalui jalan, kota itu bisa dicapai. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan pandai dalam memilih jalan yang benar sehingga tercapai suatu tujuan agar Anda tidak salah jalan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, memang banyak jalan yang bisa dipilih untuk mengatasi rasa sakit dan duka cita dalam memilih atau menentukan dan jalan mana yang harus ditempuh. Masing-masing orang atau kelompok memiliki cara pandang, cara melihat, dan cara mengukur dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada segi kuantitasnya, ada yang mengutamakan peningkatan kualitas, atau keduanya, bahkan ada yang cuma melihat dari segi keuntungan materi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum masa Buddha Gautama, kala itu di India, terdapat banyak aliran-aliran kerohanian, aliran kepercayaan, majelis-majelis ya, keagamaan yang memiliki pola pikir dan prinsip pengamalan yang berbeda. Misalnya, ada petapa telanjang, ada pemuja api, ada yang mengumbar nafsu, dan berbagai praktek penyiksaan diri lainnya. Mereka mengklaim bahwa hanya ajarannya lah yang paling benar, dan yang lain salah. Tidak ada yang mau mengalah, sama-sama bersikeras mempertahankan eksistensi kelompoknya sehingga terjadi pertentangan, saling menjatuhkan di antara satu dan yang lainnya. Sahabat Sedharma yang berbahagia, ada dua kelompok besar yang terkenal karena praktek ekstrim saat itu. Apakah kedua jalan ekstrim tersebut? Yang pertama adalah pandangan kenafsuan. Mereka yang menganut aliran ini memandang bahwa hidup ini hanya sesaat. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak ada akibat perbuatan baik maupun akibat buruk dari apa yang telah dilakukan. Setelah mati, manusia menjadi musnah, nihil, kosong. Tidak ada surga dan neraka. Atas dasar pandangan kelirunya ini, mereka mencari kesenangan melalui pengumbaran hawa nafsu, meninggalkan nilai-nilai kemoralan dan hukum kebenaran, melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan kebijaksanaan sedikit pun, memandang kehidupan di dunia ini hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menghalalkan segala cara. Yang penting katanya hidupnya bisa happy dan nikmati kehidupan saat ini. Sahabat, pandangan kedua adalah penyiksaan diri. Ia memandang bahwa kehidupan kekal dan abadi hanya ada di kehidupan mendatang, kehidupan selanjutnya katanya. Kesenangan hanya bisa dicapai dengan melakukan penyiksaan diri. Ia yang telah berhasil menyiksa dirinya, melakukan praktek pertapaan secara keras, dialah yang akan mencapai kebahagiaan sejati. Ya, itu menurutnya seperti itu. Selanjutnya yaitu praktek ekstrim pengumbaran hawa nafsu. Rupanya tidak hanya terjadi di zaman lampau, tetapi juga terjadi di zaman modern seperti sekarang ini. Salah satunya adalah orang-orang yang mengaku beragama, misalnya mengaku beragama Buddha, tetapi tingkah lakunya sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh kitab suci Tripitaka, oleh konsep-konsep ajaran agama Buddha. Ia hanya bisa berdoa dan menghafalkan kitab suci, tetapi perilakunya menyimpang, bersifat materialistis, dan menghalalkan segala cara dalam menumpuk materi. Mereka rela mencuri, merampok, korupsi, menjual diri, dan berbagai tindak amoral menjadi kebiasaan hidupnya. Mengejar kekayaan berkedok agama, tidak memikirkan nasib dirinya di kehidupan mendatang. Ia mengatakan yang penting kaya dan bisa bersenang-senang saat ini. Katanya surga dan neraka urusan nanti. Wah, parah juga jika ini terjadi. Sahabat Sedharma, banyak aliran kepercayaan ini dan itu. Ada pula aliran-aliran tertentu berkedok agama, mengaku aliran agama ini atau aliran agama itu. Ia juga mengumpulkan anggota-anggotanya untuk membaca kitab suci, tetapi di dalamnya juga diajarkan ilmu-ilmu yang menyimpang dari norma-norma agama. Ada yang kebelat ingin cepat mencapai surga, tetapi menempuh jalan yang bercabang atau jalan yang tidak benar, yang dimana yang sebenarnya melanggar dari ajaran-ajaran agama Buddha. Bagaimana sikap umat Buddha untuk menyikapi praktek-praktek ekstrim seperti itu? Dengan banyaknya kepercayaan seperti saat ini, di Buddhis pun banyak sekali mazhab, ya, dan aliran-aliran keagamaan yang memiliki prinsip serta pola pikir yang berbeda, apalagi dengan pembenaran atau pembelaan diri oleh masing-masing kelompok, sering mengakibatkan terjadinya pandangan salah, membingungkan, meragukan, dan menyesatkan umatnya. Untuk itu, kita harus pandai-pandai memilih jalan kebenaran, melalui penyelidikan pembuktian terlebih dahulu sebelum melangkah. Nah, ini dalam pandangan agama Buddha disebut ehi pasiko. Pembuktian adalah hal yang penting. Dalam ajaran agama Buddha mengajarkan, jangan dibalik ya, kita harus mengerti dulu. Dengan pengertian yang benar, mengerti, memahami, dengan memahami yang baik, otomatis akan timbul kepercayaan. Paling tidak untuk pertama kalinya kita harus tahu sejarah otentiknya, mengenali identitas guru agungnya, dan memaknai ajaran kitab sucinya dengan baik. Jika meragukan, ya lebih baik cari yang baik dan masuk akal. Sahabat, sebagai siswa Buddha, untuk memilih jalan pembebasan, kita harus mengacu pada apa yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha sendiri. Beliau pernah bersabda, inilah satu-satunya jalan. Oh, para bhikkhu, untuk pemurnian makhluk, untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk penyelamatan sakit dan duka cita, kita harus menjalani jalan mulia agar tercapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan hakiki. Dalam agama Buddha disebut mencapai nibbana. Inilah satu-satunya jalan. Empat landasan murni atau praktek perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk pemurnian makhluk. Di sini Sang Buddha berkata, inilah satu-satunya jalan yang dalam bahasa Pali disebut Ekayano. Ekayano berasal dari kata Eka dan Ayana. Eka berarti satu, Ayana berarti jalan, arah atau tujuan. Ayana berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jadi secara harfiah, Ekayano berarti satu jalan. Satu jalan ditafsirkan sebagai jalan yang tidak terbelah, tidak bercabang. Jika Anda menyusuri jalan ini, sudah barang tentu Anda akan sampai pada tujuan. Tidak ada cabang yang membuat Anda tersesat atau salah arah. Inilah jalan untuk ditempuh oleh seseorang, untuk ditempuh oleh seorang saja. Artinya, ketika Anda mengikuti jalan ini, Anda sendirian. Anda tidak ditemani karena kitalah yang bisa menuntun batin kita sendiri. Anda membuat jalan untuk kemajuan Anda sendiri. Maju dan mundurnya Anda tergantung pada kemampuan Anda sendiri dalam mempraktikkan jalan itu. Nah, sahabat sedharma, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Buddha yang dapat menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita sadar, memiliki perhatian yang benar, pandangan yang benar untuk melewati jalan itu sampai di tujuan, sampai menuju kebahagiaan, tentunya kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Sahabat sedharma, jalan itu adalah 8 jalan utama yang disebut Atthangika Aryamaga. Untuk melenyapkan rasa sakit dan duka cita, penderitaan, untuk memurnikan makhluk, untuk mencapai tujuan tertinggi atau yang disebut nibbana, kita harus melakukan sila yang disebut kemoralan, samadhi, meditasi, dan panya, kebijaksanaan. Secara rinci adalah kita harus memiliki pandangan-pandangan yang benar pada kehidupan ini. Pandangan-pandangan yang benar terhadap orang lain. Memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Pikiran tidak dinodai dengan pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain. Ucapan yang benar, tindakan perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha benar, perhatiannya benar, dan konsentrasinya benar. Sahabat sedharma, kemurnian makhluk melalui pelaksanaan 8 jalan utama tidak mungkin tercapai tanpa adanya perhatian yang baik. Perhatian murni, perhatian benar memang merupakan salah satu unsur dari 8 jalan utama. Tetapi perhatian murni adalah bagaikan penjaga. Dan begitu penjaga itu tidak ada, maka apapun akan masuk ke dalam pikiran kita. Perhatian murni berfungsi sebagai penjaga atau mengawasi gerbang indera kita. Ketika kita kehilangan perhatian murni, batin kita akan tercemar. Jadi, perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk menjaga agar pikiran tetap baik, sehingga bisa berpikir baik, berucap baik, bertindak baik kepada semua makhluk dan kepada semua orang. Sahabat Sedharma, saya berpesan, teruslah belajar, teruslah membaca kitab suci, teruslah melakukan dan praktekkan perbuatan-perbuatan baik, karena yang menentukan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Ajaran agama Buddha mengajarkan paticca samuppada, hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat, dialah yang akan memetik hasilnya. Sahabat, kita adalah pemilik karma kita sendiri, terlahir oleh karma kita sendiri, tergantung oleh karma kita sendiri, berhubungan oleh karma kita sendiri. Inilah yang kerap kali harus kita renungkan. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Kalau kita ingin menghasilkan hal-hal positif, hal-hal baik pada diri kita, maka lakukanlah yang terbaik untuk semua makhluk. Sahabat Sedharma yang berbahagia, itulah pesan singkat dhamma dari saya. Semoga kiranya bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan melalui ini, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti program acara kami, yaitu Mimbar Agama Budaya, yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja apa yang telah sempat juga melengkapi kebersamaan kita, khususnya umat Buddha yang kami cintai dan juga kami banggakan, yang pastinya dapat juga menginspirasi Anda dan pastinya dapat juga bermanfaat ya, dengan judul ataupun juga topik yang sudah hadir di edisi malam ini. Dan selamat malam juga ya buat pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memberi kami RRI Bau-Bau sebagai radio sahabat Anda. Dan sembari Anda juga menantikan beberapa program acara kami di malam hari ini ya, yaitu drama radio, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa lagu persembahan dari kami. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian.

sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan. Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Mama kan sudah bilang, anak kita itu masih muda, Pak. Dia masih butuh pendidikan. Kalau bisa, biarkanlah dia kuliah.
1: Bu, dia itu sudah cukup pendidikannya. Tidak usah lagi lanjut ke perguruan tinggi.
0: Anak kita mau kuliah loh. Belum waktunya menikah. Apalagi dijodohkan. Ibu kurang setuju, Pak. Kasihan anak kita. Dia itu pintar, cerdas di sekolah, nilai akademik saja di atas rata-rata, Pak. Sayang kalau dia harus terhenti gara-gara perjodohan ini.
1: Iya, saya tahu dia pintar. Makanya saya tidak suruh dia lanjut. Pendidikan yang sudah diselesaikan itu sudah cukup, Bu, bagi saya.
0: Iya, itu kan bagi Bapak, bukan bagi anak kita.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Stop, Pak. Jangan sampai anak kita dengar pembahasan kita.
1: Sudah pulang, Nak. Kenapa cepat sekali pulangnya? Ada rapat ya?
2: Tidak, Pak. Nia kan sudah selesai ujiannya. Jadi ke sekolah itu hanya datang-datang saja, Pak. Kumpul sama teman-teman. Bahas soal kuliah di mana kalau sudah keluar pengumuman nanti.
1: Oh, memangnya kamu mau kuliah ya, Nak?
2: Iyalah, Pak. Teman-teman saya mau lanjut di perguruan tinggi. Katanya kalau andalkan ijazah SMA, sekarang sudah susah, Pak, mau cari kerja.
1: Kenapa tidak di rumah saja bantu-bantu ibu? Sekalian belajar jadi calon ibu rumah tangga.
2: Pak, kalau mau jadi ibu rumah tangga, harus punya pendidikan yang tinggi juga kan, Pak? Sekarang kan zamannya emansipasi wanita. Bukan Siti Nurbaya loh, Pak. Saya ke kamar dulu ya, Pak, mau gantian.
0: Tuh, Pak, dengar sendiri kan maunya anak kita.
1: Pokoknya anakku itu saya tidak setuju kalau mau kuliah. Lagi pula saya sudah ada calon untuk dia.
0: Astaga, Pak, kasihan anak kita. Mental dia juga untuk berumah tangga belum siap, Pak.
1: Ibu, tenang saja. Kalau urusan mental, nanti juga dia belajar sendiri. Sudahlah, Bu, nanti kita bicarakan lagi.
0: Astaga, Pak,

0: Nia, Nia, mari makan, Nak. Belajarnya sebentar lagi dilanjutkan. Nanti dingin loh makanannya.
1: Nia, memangnya kamu masih belajar? Kan sudah selesai ujiannya.
2: Iyalah, Pak. Meskipun sudah selesai ujian sekolahnya, Nia kan mau ujian lagi masuk ke perguruan tinggi.
1: Nia, kalau menurut Bapak sih, sepertinya kamu tidak usah kuliah. Kamu kan sudah pintar. Nilai-nilaimu Bapak perhatikan sudah cukup memuaskan bagi kami. Jadi tidak usah lanjut. Mending di rumah saja, belajar memasak sama ibu. Belajar-belajarlah seperti apa kalau jadi istri atau jadi ibu rumah tangga.
2: Ah, Bapak ini ada-ada saja.
1: Iya, Nak. Bapak ini serius. Mending di rumah saja bantu-bantu ibu.
2: Pak, teman-teman Nia semuanya itu mau lanjutkan ke perguruan tinggi. Wali kelas Nia juga bilang kalau saya itu harus lanjut ke perguruan tinggi. Soalnya Nia salah satu siswa yang berprestasi di sekolah. Makanya saya optimis bisa lanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran.
1: Nia, kamu kan tahu kamu itu anak satu-satunya. Kalau kamu kuliah kedokteran, kamu harus kuliah di luar kota. Karena di sini belum ada Fakultas Kedokteran.
2: Iya, Pak, saya tahu. Tapi itu impian Nia dari dulu, bahkan dari kecil. Iya kan, Bu?
1: Begini, Nak, Bapak kurang setuju dengan pendapatmu. Jadi, kalau bisa di rumah saja, Nak. Bantu ibu saja. Bukannya Bapak tidak mampu membiayai kuliah kamu, tapi Bapak khawatir dengan pergaulan di kota besar.
2: Kalau Bapak tidak izinkan Nia keluar kota, tidak apa, Pak. Saya akan kuliah di sini, ambil jurusan MIPA atau keguruan saja.
1: Nak, sama juga, saya kurang setuju. Mending di rumah saja.
2: Ah, Bapak tidak asik. Masa anak mau kuliah dilarang-larang? Memang kenapa sih, Pak?
1: Nia, kalau Bapak bilang tidak, ya tidak. Saya rasa pendidikan itu sudah cukup. Apalagi kamu anak perempuan. Mending di rumah saja.
2: Ma, jangan diam-diam saja. Bicara juga, Ma.
0: Mama sudah bicara, sudah jelaskan sama bapak kamu. Tapi maunya dia begitu. Seorang ibu hanya bisa ikut saja maunya bapak kamu, Nak. Nia mau kemana? Makanannya belum habis, Nak.
2: Sudah kenyang, Bu.
0: Tuh kan, Pak, kasihan anak kita. Anak kita itu masih butuh perhatian dari kita. Kasihan kalau dia sudah berumah tangga. Dirinya saja masih labil, apalagi kalau sudah berkeluarga.
1: Pokoknya ibu ikut saja dengan pendapatku. Insya Allah bulan depan keluarga Pak Haji Ahmad mau kesini dengan anaknya.
0: Astaga, Pak, anak kita belum setuju dengan perjodohan ini. Kasihan dengan dia.
1: Pokoknya ibu atur saja dengan dia. Bicarakanlah soal perjodohan ini.
0: Pak, HP-mu bunyi. Sepertinya ada telepon itu.
1: Coba lihat, siapa yang menelpon?
0: Pak Haji Ahmad, Pak.
1: Oh, bawa sini, Bu. Halo, Assalamualaikum, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Begini, Pak, saya minta maaf mengganggu. Ada yang ingin saya sampaikan ini.
1: Oh iya, Pak, saya juga sudah bicara sama mamanya dan anak saya.
3: Oh begitu ya, Pak. Saya minta maaf ya sebelumnya. Tadi saya ketemu sama kawan lama. Kebetulan dia penghulu di KUA. Nah, kalau boleh tahu, usia dia sudah berapa tahun, Pak? Soalnya sekarang di KUA itu sudah tidak bisa sembarang lagi kalau mau menikahkan orang, Pak.
1: Tahun ini anak saya sudah usia 17 tahun, Pak Haji.
3: Oh, begitu ya, Pak. Kalau 17 tahun, sepertinya perjodohan ini kita tunda dulu ya, Pak. Ya, biar nanti sampai usia 19 tahun dulu lah, Pak.
1: Memangnya kenapa, Pak?
3: Jadi begini, Pak. Usia Nia kan sekarang 17 tahun. Dan usia anak saya sendiri baru mau beranjak 18 tahun. Jadi pihak KUA belum bisa menikahkan mereka, Pak.
1: Oh, iya juga sih, Pak.
3: Iya, saya juga maunya seperti itu, Pak. Karena sesuai dengan aturan di KUA ini, usia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan sudah diperbolehkan untuk menikah. Nah, sementara untuk usia di bawah 19 tahun, itu dianggap masih di bawah umur, Pak, dan masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi, secara hukum, belum sah untuk melakukan pernikahan, Pak. Dan anak-anak kita belum cukup umur untuk dikawinkan.
1: Oh iya, Pak, tidak masalah. Biar mereka lanjutkan dulu kuliahnya.
3: Baiklah kalau begitu, Pak. Sepertinya sudah cukup jelas ya, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu, sampaikan sama Nia, kalau mau lanjut kuliah, silakan lanjut.
0: Kenapa, Pak? Perjodohan tidak jadi ya?
1: Iya, perjodohannya bukan tidak jadi, tapi ditunda. Sampaikan sama dia, dia bisa kuliah tapi di daerah kita saja ya, biar bisa kita awasi.
0: Nia? Nia, buka pintunya, nak.
2: Ada apa lagi sih, Bu? Nia sudah tahu semuanya. Kalau Nia ini ternyata mau dijodohkan.
0: Begini, Nia. Tadi bapak kamu sampaikan sama saya, kalau mau kuliah, silakan kuliah. Tapi kuliahnya harus di sini, di daerah kita saja.
2: Serius, Bu? Nia diizinkan kuliah? Terus, perjodohannya bagaimana?
0: Perjodohannya tidak jadi, nak, karena kamu belum cukup umur.
2: Alhamdulillah, makasih ya Allah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

wabarakatuh. Saya Pak Guri Sarjana Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya masyarakat Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 97,8 dan 99,4 MHz. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: la Sangonia.
1: Esensi Buku RRI Bau-Bau.
2: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jedah untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya di 0402-2823-994. Oke, sepertinya sudah ada ya rekan Fami. Di mana ini? Di line telepon. Oke, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya Mbak Sari ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya?
1: Iya.
0: Apa sih tipsnya ini? Kenapa selalu sehat ini? Nggak pernah sakit memang?
1: Ini lagi apa? Hati-hatinya tenggorokan itu.
0: Katanya lagi sehat katanya ini.
1: Nggak, tapi sudah.
0: Kenapa sih tiba-tiba berubah langsung sakit ini ya?
1: Dengar suaranya Bang Yuda langsung sakit.
0: Tenggorokannya lagi sakit begitu. Cuaca, mungkin pengaruh cuaca tidak?
1: Iya, mungkin.
0: Atau mungkin terlalu banyak makan daging begitu sampai-sampai sakit?
1: Enggak
0: juga ya. Oke, baiklah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua. Oke.
1: Salamnya buat semuanya aja. Bang juga makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari ini di Banjarmasin sudah juga bersama kami ya di sesi yang pertama atau di awal telepon kami di 0402-2823-994. Nah, sudah ada lagu yang dipilih tadi ya, ada lagu dari almarhum Alda Risma, Patah Jadi Dua yang nantinya akan juga kita hadirkan untuk menghibur kita juga ya di suasana malam ini. Oke, kembali kami coba menyapa buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Ada juga bisa ke line telepon kami ataupun juga ke line WhatsApp ya. Untuk sesi yang pertama juga kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mbak Sari. Ada siapa lagi ya? Langsung saja kita coba menyaparkan Fami ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko. Bung Angko di Low-Low ya?
2: Ya.
0: Low-Low bagaimana ini? Cuacanya cerah sana, Low-Low-nya.
2: Ya, cerah malam ini.
0: Cerah ya, oke. Ini ya. Alhamdulillah sehat juga ya, Bung Angko ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga. Tenggorokan ini aman?
2: Aman, aman.
0: Jangan sampai sakit tenggorokan juga nih, kayak Mbak Sari tadi katanya. Pengaruh terlalu banyak makan rendang mungkin ya.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
0: Oke, berhubung lagi santai-santai mau hadirkan lagu dari siapa ini?
2: Dari Bruri Marantika, Angin Malam.
0: Aduh, Angin Malam ya?
2: Ya.
0: Ini paling asik ini dengar lagu Angin Malam ini sambil ngopi di pematang sawah kayaknya ini. Bagus ini.
2: Oh iya, iya, iya. Ya, di kebun juga sangat cocok.
0: Iya, apalagi, tapi jangan dengar sendiri begitu. Takutnya kemasukan iya. Gitu ya.
2: Iya, iya, iya. Betul, Bung. Bukan kaleng-kaleng nih, Bung.
0: Aduh, bukan kaleng-kaleng ya, tapi seng-seng. Oke, lagunya sudah siap ya? Oke, lagunya sudah siap ini, Bung Angko. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Ya, pertama buat Bung Yuda bersama operator, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Hari Raya Idul Adha.
0: Iya,
2: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama, amin al izin wal faizin.
2: Kemudian, Bung Ucang, Bung Zul, Bung Tegar. Bung Faiz di Buteng sana, semoga dia mendengarkan juga.
0: Oke.
2: Dan semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Angko juga ya, salah satu warga kota Bau-Bau sudah juga hadir bersama kami nih. Lagu dari Bruri Marantika ya, rekan Fami. Oke. Baik, kita break dulu ya pendengar. Namun kamera Panda Jema tetap stay tune di 97,8 MHz ya. Karena selepas dua lagu ini, kembali lagi kami coba menyapa Anda untuk di sesi yang kedua di line telepon kami di 0402 2823 994.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rindu. Oke pendengar, itulah tadi dua lagu persembahan ya. Ada persembahan dari Mbak Sari tadi dan juga persembahan dari Bung Angko yang sudah hadir di sesi yang pertama. Oke, kita lanjut kembali ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp. Langsung saja rekan Fami di line WhatsApp lagi ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi.
0: Oke, ini dengan siapa ini?
1: Dari Jawa Timur.
0: Dari Jawa Timur. Jawa Timur ada Mas Naryo.
1: Oh iya, Mas Yuda Pamungkas.
0: Piye kabare nih, piye kabare?
2: Kabare api-api wae.
0: Ojo ngesu-ngesu, potong.
2: Kabar balik e piye?
0: Sama ini api-api wae juga ini.
2: Oh iya.
0: Iya, piye ini?
2: Nah, ini aku mau request lagu.
0: Lagu dari siapa?
2: Lagunya bebas lagunya.
0: Ora.
2: Sudah dari surgaku ke neraka.
0: Ora bebas ini malam ini. Ini lagu 80-an, 90-an ini.
2: Waduh.
0: Iyo.
2: Oh gitu ya. Ya udah kalau itu aku minta ini aja.
0: Minta apa itu? Misalnya minta doa ya.
2: Kupu-kupu hitam putih
0: itu lagu dari siapa iki?
2: Iwan Fals.
0: Lagu dari Iwan Fals ya.
2: Iya.
0: Kupu-kupu hitam putih.
2: Iya betul.
0: Yang kayak kana lagunya itu. Ada Fami, kupu-kupu hitam putih.
2: Iya kan?
0: Kalau tidak kasih saja ke Pompong gitu ya.
2: Ya terserah Mas Yuda aja. Kalau bisa itu yang nyanyi itu Yuda Iman Pales, Yuda Pales gitu aja ya.
0: Kenapa dengan lagu ini? Kenapa dengan lagu ini sih? Apa yang spesial dengan ya, lagu kupu-kupu hitam putih ini?
2: Ya itu mengisahkan ya. Senang aja gitulah lagunya.
0: Senang aja. Oke, monggo spesial lagunya buat siapa ini?
2: Iya, spesial lagunya ini buat sayangku cari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Jul, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Faisal, Bang Tiar, Bang Abel, Bang Tegar, dan semuanya yang lagi memantau Mas Yuda Pamungkas. Buat yang Tiar tetap semangat ya.
0: Oke.
2: Semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih kembali.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Uwes ini Mas Galu ini ya. Oke, terima kasih kembali buat Mas Galu di seputaran Jawa Timur ya. Sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Kupu-kupu hitam putih yang dipilih ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya rekan Fami. Sudah ada lagi nih. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zuda yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Zul di seputaran Waju.
0: Ternyata dengan Bang Zul. Saya sudah lupa suaranya nih. Saya sudah lupa suaranya.
3: Wih, berarti sudah pikun itu.
0: Bukan sudah pikun, sudah lama tak jumpa ini. Maklumlah, baru pulang dari Arafah gitu ya. Saya sudah doa.
3: Ya, kabar ini, Bung Zuda.
0: Kabar sehat ini, alhamdulillah sehat.
3: Oh,
0: ini.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Iya. Di sana saya sudah doakan itu.
3: Iya, betul.
0: Saya sudah doakan di sana itu.
3: Mudahkan ke sana, baik. Jangan dulu lah.
0: Kenapa itu?
3: belum waktunya lah.
0: Belum waktunya ya.
3: Iya.
0: Semoga masih.
3: Kalau sudah waktunya saya mau pamit sama Bung Zuda nanti.
0: Semoga masih lama begitu sih.
3: Ya mudah-mudahan lama.
0: Iya, sehingga kita juga masih bisa bercanda gurau begitu ya.
3: Iya betul sekali Bung Zuda.
0: Iya, amin.
3: Amin ya Allah.
0: Jadi lagi apa nih, santai-santai saja ya.
3: saya baring-baring ini. Sebenarnya saya mau tidur tadi karena Bung Zuda yang menyiar ini saya bangkit cepat.
0: Baru jam berapa ini sudah baring-baring ini, sudah mau tidur. Ini pengaruh apa ini? Pengaruh daging juga tadi. Ini. jangan sampai pengaruh daging ini.
3: Oke, saya kalau saya tidak makan daging.
0: Oh, enggak makan daging ya. Berarti apa
3: dari,
0: ini?
3: Dari kecil mungkin tidak ada kecuali daging kan yang saya makan yang ayam.
0: Iya, berarti makan sayur-sayuran saja dari kecil begitu ya.
3: Iya.
0: Enggak suka
3: kecuali bisa juga saya makan tapi kecuali satenya. Kalau yang pakai gulai apa segala macam
0: gay. Iya. Enggak bisa ya. Kadang kalau makan itu kayaknya leher tegang begitu ya.
3: Iya, betul.
0: Mata kunang-kunang begitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Lagunya Rati Purwasi, Hitam Putih Foto Bung Zuda.
0: Aduh.
3: Dulu kan belum ada poso.
0: Iya, saya ini sudah tidak ada hitam putih loh saya ini. Kalau di zamanku begitu ya, sudah tidak berlaku hitam putih itu di zamannya Bung Zul kayaknya itu dan Mas Andi itu.
3: Iya, saya punya Arik ya. Iya, zaman saya itu kalau hitam putih.
0: Selain hitam putih fotonya ya hitam putih juga alur hidupnya begitu ya, tidak ya? Oke, lagunya sudah ada ini, spesial lagunya buat siapa ini?
3: Spesial pertama-tama untuk Bung Zuda dan operator, semoga sehat semua keluarga.
0: Amin, sama-sama.
3: Selamat menjalankan tugas sampai di penghujung ajaran nanti. Kemudian ada Bang Benejo di mana di sana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Bung Widi di Tokyo sana, semoga selalu juga. Ada Bung Andi di Batam. Ayo Bang Andi gabung, sudah gabung Bung Andi belum?
0: Dia kayaknya lagi darah tinggi, tegang kayaknya gitu ya, pengaruh daging gitu.
3: Nah, kemudian Bung Ujang juga di Betonbari sana, ada Sari Banjarmasin, Mas Galuh di Surabaya, Bung Yunus di Siompu Barat, kemudian ada Angku di Lobo-Lobo, Bung Pierre di Barat, siapa? Bung Faiz di Buteng sana, kemudian ada Bintang Pertama di Palu, ada Mbak Rantir Natim, okay. Mbak Dika di Teliabo, Bung Dewan di Sorong, Mbak Ayu di Masohi, Bung Albar dan Bung Tiga di Keraton, dan semua pendengar RRI.
0: Okay.
3: Salam memohon rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Zuda.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu ya. Oke, termasuk kembali buat Bung Zul ya, salah satu warga Kota Bawah-Bawah. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di malam hari ini ya. Hitam Putih Fotomu, Fami ya, yang dipilih ini lagu dari Rati Purwasi. Oke, kita break dulu untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita di sesi yang kedua. Karena sudah ada dua lagu persembahan dari Mas Galuh, lagu dari One Fals, dan juga Bung Zul ya, yang baru saja menyapa Anda di acara Ruang Rindu.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Rindu. Oke pendengar, masih bersama kami ya, langsung dari seputaran kawasan Limbawulia Tangana Pada di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Oke, dalam program acara Ruang Rindu, dua lagu persembahan sudah melengkapi kebersamaan kita juga ya. Ada lagu dari Iwan Fals, Kupu-Kupu Hitam Putih, dan juga lagu dari Bung Zul tadi ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita, Hitam Putih Fotomu, lagu dari Rati Purwasi. Oke, kembali kami coba menyapa ya. Sudah ada, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini?
1: Dengan Rani, Bang.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Masya Allah, cantiknya.
0: Cantik? Cantik. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Kenapa Masya Allah cantiknya begitu ya?
1: Itu kan ada lagu yang seperti itu, Bang. Iya kan?
0: Apa? Saya kurang dengar ini.
1: Itu makanya itu kelebihan makan daging.
0: Masalahnya ini apa ya? Bukan kelebihan makan daging ini. Halo?
1: Sudah tegang lehernya,
0: makanya. Masalahnya suaranya kurang jelas ini. Seakan-akan, seakan-akan saya di bumi, situ di mana itu ya? Sudah di ruang hampa begitu, tidak ya?
1: Insya Allah masih jauh, Bang Yuda.
0: Amin.
1: Jadi, kita masih diberi waktu untuk bertobat.
0: Masih diberi waktu untuk bertobat, suruh cari jodoh begitu ya. Halo.
1: Iya, memang itu kan sunah Rasul itu cari jodoh po.
0: Makanya jangan jual mahal begitu ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, makanya jangan jual mahal.
1: Tidak,
0: kalau
1: lebaran ini dagingnya udah mahal, orang kasih saja kok.
0: Sudah leh. Halo.
1: Halo.
0: Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Mita, Bang.
0: Lagu dari Mita, Mita Talahatu.
1: Iya.
0: Judul apa itu?
1: Judulnya Sayang Satu.
0: Ini lagu 80-an, 90-an ini.
1: Oh, begitu kan?
0: Mending tidur saja mending.
1: Iya, memang di sana sudah tertidur, cuman saya lagi monitor, saya dengar suaranya bangun.
0: Iya ya, tapi kalau saya tahu ini Mbak Rani yang telepon, saya reject kayaknya tadi itu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Mungkin.
1: Ya lagunya buat apa? Bang Yuda tuh milih.
0: Lagu dari siapa ini?
1: Biar Bang Yuda yang milih lagunya.
0: Lagu happy atau lagu galau?
1: Ya enggak usah lah. Jangan galau-galau, Bang Yuda, ngantuk.
0: Gitu ya. Jangan galau-galau gitu ya. Oke, baiklah. Maunya percintaan begitu.
1: Sudah juga lah.
0: Jadi lagu apa? Kalau tidak mau galau-galau. Nah, lagu itu ada dua saja itu. Kalau bukan lagu cinta atau lagu happy, ya lagu galau gitu. Lagu jatuh cinta. Saya kasih saja nih lagu apa ini? Lagu kematian ini. Hampir di merenung malam ini.
1: Itu memang kalau kematian itu kita tidak akan mengkiri.
0: Jadi,
1: kalau sudah ada panggilannya, haruslah kita ikuti.
0: Iya, ini malam jadi ustazah lagi nih malam ya. Oke, lagunya katanya sudah ada. Ini lagu spesial buat Mbak Rani dan teman-temannya di sana begitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Salam dulu.
0: Amin.
1: Operatornya siapa, Bang?
0: Amin.
1: Operatornya siapa?
0: Oh, saya kira sudah didoakan kita nih. Operatornya ada Kakak Fahmi.
1: Ah, ada Bang Fahmi. Ah, minal aidin ya, Bang. Minal aidin.
0: Ah, sama-sama katanya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin begitu.
1: Iya, jangan maaf baru dibanting.
0: Iya, kami sudah maafkan dari dulu begitu, Mbak Rani.
1: Terima kasih lagi dengan ucapan dengan kata maafnya. Mm-hmm. Oke, lanjut salamnya ada Bang Yuda. Mm-hmm. Selamat beraktivitas ya, semoga selalu akhir dengan keluarganya di rumah, insya Allah amin.
0: Amin.
1: Terus juga ada Bang Zul, Bang Andi, Bang Ucan.
0: Amin.
1: Ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga.
0: Amin.
1: Ada Alin, ayo gabung Alin, Bung Tegar, Albert, Bung Andis, Bung Angko.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrun, buat semuanya Mbak Atas.
0: Mbak. Mbak ya. Ini Mbak buat semuanya. Padahal penyiarnya berkumis loh ini ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengaruh ngantuk kayaknya ini ya. Aduh, Mbak Rani ya, di seputaran Ternate sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini Mbak Rani sehat-sehat juga di malam hari ini ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya di belakang Mbak Rani. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Bukan berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Sulawesi Utara menyapa Bung Beni Jo Manado.
0: Oh, ada Bung Beni Jo di Manado. Sehat-sehat, Jo?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kabar balik, bro.
0: Sama ini, kami pun sehat-sehat juga ini.
2: Sehat-sehat. Ya, di bau-bau ya.
0: Di bau-bau ya, alhamdulillah ini sehat-sehat, cuacanya juga cerah ini. Oke, Bung Beni Jo ini lagi santai-santai saja ya.
2: Ya barusan tiba dari jalan, ada jalan-jalan
0: di kota Padang.
2: Jadi baru pasang dulu di bau-bau ini. Ternyata tergabung.
0: Iya, ternyata tembus ya Bung Jo ya, Bung Beni Jo. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini, Bung Beni?
2: Adalah lagu tahun berapa ini, mau turun?
0: Kami hadirkan 80-an, 90-an ini.
2: Indonesia?
0: Iya, Indonesia.
2: Lagu banyak boleh nggak?
0: Hmm?
2: Lagu banyak nih.
0: Suaranya kurang jelas ini, Bung Jo.
2: Kalau banyak negara, boleh tidak?
0: Oh, itu ada segmennya itu. Jadi ini malam khusus lagu-lagu pop Indonesia.
2: Pop Indonesia, lu bilang produksi dalam negeri dulu kan.
0: Iya. Ini SNI, standar lokal gitu ya. Standar nasional Indonesia ya, gitu.
2: Heeh. 80-an, 90-an apa? Kang dari.
0: Banyak itu.
2: Dari buat boleh.
0: Ya?
2: Dari pengaripan, salam menilai.
0: Suaranya kurang jelas ini.
2: Kali Tagur Pengaribuan, judul lagu Bu Salam Menilai.
0: Oh, Bu Salam Menilai. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Tugas Bang siapa ini yang?
0: Hmm?
2: Yang tugas Bang siapa?
0: Bang Taib.
2: Oke, semangat ya. Tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, salam sihat, salam keluarga. Ini long weekendnya tentunya ya, sama keluarga.
0: Oke, terus?
2: Menyapa Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ibu Kari dari Palu, Andi di Batam, apa kabar? Ada Purnama Sari juga ya. Mandang, di Mandar ya. Terus ada Bung Usan, ada Bung Yung. Ya, salam sihat tentunya. Ada Rani juga di Ternate dan seluruh fans dan putri kecuali.
0: Oke, okay, bye.
2: Terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Beni Jo di Sulut ya, atau Sulawesi Utara ini sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga dari Manado ini. Oke, kita tidak terasa ya, kebersamaan kita ini rekan Fahmi sudah berada di menit ke 50 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan dengan jarum jam di studio kami juga telah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Maka kami cukupkan program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Nah, namun kamera panjang masih tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, kembali lagi kami hadir dalam program acara Jazz Music untuk juga menemani Anda maupun juga menghibur Anda di tengah-tengah bersiap-siap juga untuk beristirahat malam ya. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RR Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, tepatnya tanggal 29 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja RR Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kota Bobo. Untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar, mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Prof. Atau Eri Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten hingga pukul 6 lewat 30 menit. Kita juga akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Ibu Siti Sulaiha Abbas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak.

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tentunya senantiasa melimpahkan kita rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan kembali kepada kita semua. Hingga pada hari yang berkah ini, tentunya kita masih dipertemukan dalam suasana yang penuh ilmu, penuh hikmah, dan penuh keberkahan pendengar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah, limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Kembali kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali bersama-sama menyelami salah satu kisah agung dalam sejarah umat manusia, yaitu tentang riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah perjalanan hidup yang tentunya ini bukan hanya syarat akan ujian, tetapi juga tentunya dipenuhi dengan keteguhan iman, keikhlasan, kesabaran, dan juga kepatuhan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut nanti akan kita dengarkan juga pemaparan awal atau pembuka untuk topik kita di pagi hari ini bersama Kiai Haji Kaso MA yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita cek suara dulu, ini suaranya bagus punya sampai ke Pak Kiai, bagaimana ini Pak Kiai?
1: Iya, jelas ya.
0: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk di Mutiara Pagi kita di hari ini Pak Kiai, segmen Mutiara Pagi mengenai topik riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan, mungkin sebagai pengantar di awal dulu sebelum kita buka interaktif Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalam ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara melalui pemancar RRI Kendari. Semoga para pendengar semua kembali membuka layar videonya dalam TikTok-nya dan WA-nya. Mudah-mudahan saja kita semua dikaruniai ilmu pengetahuan dan diparalelkan kepada di antara kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita tuturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai suri tauladan di akhir zaman, nabi yang telah banyak melalui ujian dan cobaan sebagai salah satu hasil predikat daripada beliau sebagai seorang nabi. Pada kesempatan ini, tema kita adalah riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang kita kenal sebagai nenek manusia yang ketiga, sesudah Nabi Adam, sudah Nabi Nuh, maka datanglah Nabi Ibrahim sebagai sosok Rasulullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang banyak diriwayatkan dalam Al-Quran, antara lain di surah An-Nahl Allah firmankan bahwa Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakira li an ummihi yattaba'ahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ila akhir, di situ diterangkan bahwa Nabi Ibrahim seorang imam atau pemimpin pada saatnya, atau kala sekarang disebut presiden pemimpin dunia saat itu. Dia sosok Nabi yang telah banyak memberikan solidaritas sosial kepada semua umat yang beriman tentang nilai-nilai pengorbanan. Pada suatu ketika, karena Nabi Ibrahim adalah sosok pengembala dari semua hasil gembalanya itu, pernah dia menyembeli 1000 ekor kambing dan 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Ini luar biasa. Itu pada suatu saat, ya pada suatu waktu itu, sehingga karena saking pemurahnya, maka turun malaikat menyatakan kepadanya, "Oh, luar biasa pengorbanan kamu. Tidak ada manusia pada saat ini yang tidak menikmati hasil pengorbananmu, dan itu kamu yang pelihara juga, ya bertahun-tahun, sampai kamu mengorbankan sedemikian rupa." Disitulah Nabi Ibrahim menyatakan bahwa sekiranya aku diberikan seorang anak yang sudah 80 tahun umurku ini belum punya anak, maka kalau Allah minta untuk dikorbankan, aku pun meminta, aku pun lakukan demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tidak lama kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam dari istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar. Karena istrinya yang pertama namanya Siti Sarah. Itu, jadi itu lama tidak punya anak. Akhirnya juga dia tinggalkan Siti Sarah. Seketika itu juga, ya, hamillah Siti Sarah dengan Nabi Ishak. Ya, jadi nanti kedua-duanya lahir sebagai Nabi. Oleh karena itulah, sudah dilupakan janjinya itu, maka diberikanlah mimpi berkali-kali dalam 3 malam berturut-turut, yang disebut mimpi Tarwiyah. Kemudian setelah tiba penentuannya, yaitu ya di Padang Arafah. Jadi dia, ya, pada saat itu bermimpi di Padang Arafah. Saat itu dia menyembeli anaknya. Ya, saya menyatakan bahwa sudah inilah mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian daripada itu, Nabi Ibrahim melakukan pengorbanan terhadap putranya yang disayangi, yang lama diminta baru ada. Kemudian tidak segan-segan, karena dia adalah manusia ikhlas. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa, ya syakira li an umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nabi Ibrahim seorang yang sangat bersyukur kepada Allah. Ya, dengan segala nikmatnya dia korbankan sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi Ibrahim menyembeli anaknya yang sudah lama dilupakan, tanpa diberikan mimpi berkali-kali bahwa dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah para pendengar kita semua, bahwa dengan pengorbanan ini adalah satu contoh teladan bahwa apapun yang kita miliki, yang pantas kita sumbangkan, titipkan kepada orang lain sebagai sedekah, maka marilah kita lakukan hal itu. Karena itu merupakan amal sosial yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengantar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. topik kita pendengar untuk di pagi hari ini mengenai riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikenal sebagai Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau adalah sosok manusia pilihan yang tentunya juga menghadapi begitu banyak sekali cobaan dalam hidupnya, pendengar. Mulai dari perjuangan melawan kemusyrikan di tengah kaumnya, hukumnya banyak, meninggalkan keluarga tercinta, hingga ujian terbesar ketika beliau diperintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pendengar, itu tadi sebagai pengantar ya dari Pak Kiai Kaso. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di kolom komentar TikTok, boleh langsung disematkan komentarnya, nanti kita bacakan di studio. Atau juga boleh kami buka interaktif 0401 3124008. Silakan gunakan di sana, boleh. Kemudian juga di 0813 545 0967, di sana juga bisa Anda gunakan, pendengar. Silakan gunakan jalur interaktif kami di pagi hari ini. Kami nantikan Anda, boleh di jalur 008, silakan 0401 3124008, atau juga di jalur WhatsApp di 0813 545 0967, dan di kolom komentar TikTok juga silakan Anda gunakan, pendengar. Kita ke jalur 008 dulu. Sebelum kita buka ini, ada beberapa WhatsApp yang masuk. Ada Pak Alimin di Ameroro. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Mutiara pagi. Baik, terputus ya. Nanti kita coba lagi. Nah, Pak Kiai, kita punya WhatsApp ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ahmad Fauzi di Lepo-Lepo. Saya ingin bertanya, Pak Kiai, bagaimana cara meneladani keikhlasan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sekarang ini, terutama saat kita diuji masalah ekonomi dan keluarga? Itu pertanyaannya, Pak Kiai. Dari Pak Ahmad Fauzi.
1: Iya.
0: Di Lepo-Lepo, katanya ingin bertanya, saya ingin bertanya Pak Kiai, bagaimana cara kita meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dalam kehidupan sekarang, terutama saat kita diuji masalah ekonomi dan keluarga?
1: Ya itulah, bahwa salah satu sikap yang penting kita tanamkan dalam hati adalah ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat amal kebaikan. Ini ditopang dari iman kita yang ada. Orang yang beriman, apapun sulitnya kala perintah Allah, maka dia berusaha semaksimalnya, ya sesuai dengan kemampuannya. Karena itu mari kita tanamkan jiwa keimanan, karena keimanan itulah yang merambat semua rencana, semua cita-cita dan harapan untuk mewujudkan amal saleh yang kita emban. Karena tidak ada sesuatu pun sebagai pemeristaan Allah yang pertama bagaimana amal saleh kita di hadapannya. Karena itulah penting ada keimanan sebagai penunjang, agar amal saleh yang kita lakukan menjadi mudah dan tergerak hati kita sebagai satu tuntunan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya dari ya tata cara kita sendiri dengan keimanan kita yang ada.
0: Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi tadi di jalur WhatsApp. Kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, silakan 0401 3124008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813 545 0967, di sana juga bisa Anda gunakan. Kemudian juga di kolom komentar TikTok, pagi hari ini kita sudah on air di TikTok juga, kita sudah on di sana. Silakan Anda yang ingin bergabung, boleh bergabung di TikTok, sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan di studio, pendengar. Jadi tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi. Nah, kita coba baca WhatsApp lagi. Ini nanti coba ya. Silakan kalau yang ingin bergabung di telepon, kayaknya mungkin karena terkendala jaringan atau apa ya, itu dia kayak putus-putus begitu. Nah, kita punya pertanyaan lagi nih Pak Kiai dari Pak Yosep. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan dari Pak Yosep, kita ke jalur 008 dulu ya. Ada Pak Makmur di Besolutu. Halo, assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Assalamualaikum, mutiara pagi.
0: Iya, silakan Pak Makmur, langsung pertanyaannya.
2: Mau bertanya ini Pak Kiai Ustaz, bolehkah kita mengkata apa namanya, kita punya salah misalnya yang tertunda bertahun-tahun lamanya tertinggal? Pak Kiai mohon jawabannya.
0: Baik, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Makmur di Besolutu. Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Pak Makmur ini, mungkin bisa langsung dijawab. Halo. Pertanyaannya tadi bagaimana kalau yang ingin mengkada salatnya Pak Kiai? Misalnya itu salatnya itu sudah tertunda selama bertahun-tahun lamanya.
1: Iya. Jadi salat itu sudah bertahun-tahun kita tidak lakukan. Kemudian muncul kesadaran bahwa ternyata salat itu adalah persoalan yang paling pertama ditanyakan Allah pada hari kiamat kelak adalah salat kita dengan berbagai rentetannya. Ya, kalau itu tidak kita lakukan, maka kita sama saja dengan orang kafir. Ya, jadi itu masalahnya. Kita akan disiksa kalau kita tidak lulus dalam pemeriksaan salat. Karena itu salat itu ya adalah perkara yang sangat besar yang maha penting kita lakukan. Ya, wajib. Dan itu siapa meninggalkan maka dihukum sebagai orang kafir. Sesuai hadis Nabi menjelaskan bahwa man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja maka itu sama dengan orang kafir. Iya, itulah kafir yang nyata. Dan ini penting sekali kita ciptakan keikhlasan dalam menjalankan salat. Iya.
0: Baik, kita mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Pak Makmur tadi. Kita ke WhatsApp lagi nih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, mutiara pagi. Ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Izin bertanya, pada syahadat kedua itu diucapkan kama salai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa'ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Nah, apakah arti dari kama salai ta'ala Sayyidina Ibrahim? Tanya Pak Kiai, seperti itu.
1: Iya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi termasuk Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sebagai nilai manusia yang ketiga. Itu penting kita berselawat kepadanya karena ada rentetan dalam ya bacaan-bacaan tahiyat atau kita baca dengan sebagai niat saja ya, maka itu ada kama salaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya, salaita itu Allah bersalawat juga. Jadi bukan kita saja tapi Allah sendiri bersalawat kepada nabinya. Ya, artinya Allah juga mendoakan. Jadi kalau Allah sudah mendoakan kita, insya Allah itu kita akan dia selamat. Nah, jadi semua kita tidak dianaktirikan siapapun namanya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepadanya agar dia menepati jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Yosef.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab tuh dari pertanyaan di WhatsApp Rauh. Tadi. Iya, di Rawa Konawe. Kemudian kita masih menantikan Anda ya pendengar yang ingin bergabung, masih boleh, silakan di 081354509967 atau di 0401312408. Di sana juga bisa Anda gunakan atau di kolom komentar TikTok, silakan ya sematkan komentar Anda. Nah, ini kita punya pertanyaan lagi Pak Kiai dari Pak Dedi Supriyadi. Pertanyaan saya, Pak Kiai, apa makna sebenarnya dari ibadah kurban yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana supaya ibadah kurban itu tidak hanya menjadi rutinitas tahunan saja, Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
1: Jadi pengorbanan pada satu saat ini, hari-hari Idul Adha dan hari tasrinya, itu adalah satu momentum yang menjadikan sebagai kebiasaan dan diamalkan secara terus-menerus sebagai hikmahnya. Jadi bukan saja saat itu, tetapi terus-menerus kita biasakan berkurban. Berkurban bukanlah memotong hewan saja, tetapi apapun yang kita miliki sebagai satu anugerah ilahi atau karunia Tuhan, itu kita harus berikan sebagai sedekah kepada orang lain agar mereka menikmati karunia ilahi juga. Jadi dibiasakan berkurban agar menjadi perhatian terus-menerus bahwa jiwa sosial penting ditegakkan di setiap saat. Jadi itulah pentingnya berkurban, bukan saja hari raya, tetapi kapan saja, nah di mana saja, itu dianjurkan kita untuk bersedekah atau mengorbankan sesuatu kepada siapapun. Iya, dari hamba Allah.
0: Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab juga dari Pak Dedi Supriyadi tadi pertanyaannya. Kemudian kita punya pertanyaan lagi nih Pak Kiai, kita kembali bacakan lagi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi. Saya Ibu Rina, mau bertanya, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ada perintah mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, apa hikmah terbesar yang bisa kita petik sebagai orang tua di zaman sekarang dalam mendidik anak agar taat kepada Allah, Pak Kiai?
1: Tidak jelas.
0: Pertanyaannya dari Ibu Rina itu.
1: Gimana Ibu Rina?
0: Iya, ini pertanyaannya, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ada perintah mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Nah Pak Kiai, apa hikmah terbesar yang mungkin bisa kita petik untuk orang tua zaman sekarang dalam mendidik anak agar taat kepada Allah?
1: Iya. Jadi sekiranya ini Nabi Ismail yang dikorbankan itu betul-betul mati, maka kita harus mengikuti jejak itu. Tapi ternyata karena kemurahan dan kekuasaan Allah, Allah mengganti ya Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Ya, jadi dipotong itu ternyata bukan lehernya Nabi Ismail yang terpotong, melainkan seekor domba yang gemuk yang didatangkan dari surga, yang disimpan Allah dulu sebagai kurbannya Habil. Ya, ya Habil itu dulu yang pernah berkurban dari anaknya Nabi Adam alaihissalam. Itu yang diterima dan disimpan binatang itu di dalam surga. Nanti tiba ya bahwa akan diganti pengorbanan Nabi Ibrahim anaknya menjadi domba. Begitu secepatnya kuasa Allah yang memerintahkan Malaikat Jibril agar cepat-cepat mengganti gesekan parahnya Nabi Ibrahim, jangan terpotong anaknya. Ya, jadi yang terpotong itu adalah seekor domba. Ya. Inilah satu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Dia inginkan, Allah akan membuktikan keinginannya. Itu namanya irada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada irada, keinginan Allah. Ibu Rina di mana tadi?
0: Iya.
1: Ibu Rina di mana?
0: Ibu Rina di Baruga, Pak Kiai.
1: Ya.
0: Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rina tadi, hikmah terbesar apa yang bisa dipetik untuk orang tua zaman sekarang dalam mendidik anak agar taat kepada Allah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam tadi. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu ya dari Pak Kiai. Kita masih punya banyak pertanyaan ini Pak Kiai, namun karena keterbatasan waktu kita sudah sampai di ujung segmen untuk di Mutiara Pagi. Mungkin bisa kita diberikan kesimpulan mengenai topik kita di pagi hari ini, mengenai apa yang sudah kita perbincangkan dari awal tadi, riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Pak Kiai.
1: Iya. Marilah para pendengar kita semua, bahwa ternyata berkorban itu adalah suatu keikhlasan yang penuh dengan niat suci bahwa kita suatu saat nanti di hari kiamat kelak Allah akan memperlihatkan semua hasil korban-korban kita, baik itu berupa materi maupun berupa perasaan pun juga, karena ada juga orang yang kurban perasaan. Ya, jadi semua pengorbanan akan nampak di mata Allah dan akan diperlihatkan kita semua nanti di ajang, bahwa nilai pengorbananmu sedemikian diperlihatkan di hadapan kita sehingga manusia tidak akan membantah dan tidak akan ya meremehkan beramal saleh di dunia ini. Marilah para pendengar kita semua, agar kita sepakati bahwa tiada yang bisa kita temui di hadapan Allah kecuali amal saleh kita. Maka Nabi katakan, "I'mal ma syi'ta fa innaka majusiyun bihi." Beramallah kamu sesuai dengan kemampuanmu, karena semua amalmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Demikian kesimpulan singkat kita. Mari para pendengar kita semua, bahwa apapun sederhananya ya kita dalam hidup, mari kita ciptakan solidaritas sosial untuk beramal saleh terhadap sesama manusia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Kaso MA sudah berbagi informasi bersama kami, pencerahan juga untuk di topik kita di Mutiara Pagi kembali hari ini dengan topik riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan kita akhiri untuk segmen Mutiara Pagi hari ini 30 Mei 2026. Saya Ulanda Sari bersama Kiai Kaso pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa untuk di segmen Mutiara Pagi di hari selanjutnya lagi pendengar. Setiap hari di jam yang sama pastinya bersama program 1 RRI Kendari. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja?
4: Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Populasinya untuk populasi keseluruhan sekitar 6.000-an ekor.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk membayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbaulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabupaten Buton Tengah, surplus sapi dan kambing. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Wadi Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kabupaten Buton Tengah surplus sapi dan kambing. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani.
4: Kabupaten Buton Tengah dipastikan dalam kondisi aman untuk ketersediaan ternak sapi dan kambing. Selain bebas dari penyakit menular, daerah ini juga tercatat mengalami surplus ternak sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemran, mengatakan setiap tahun sejumlah daerah di sekitar Buton Tengah rutin membeli sapi kurban di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kualitas dan ketersediaan ternak sapi di Buton Tengah sangat mencukupi. Pemran menyebutkan berdasarkan data Dinas Pertanian, populasi sapi di Buton Tengah saat ini mencapai sekitar 6.000 ekor. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari daerah sekitar. Sementara itu, ternak kambing sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, khususnya untuk kebutuhan pengembangan populasi ternak. Meski demikian, ketersediaan kambing untuk kebutuhan masyarakat dipastikan tetap aman dan mencukupi.
1: Populasinya untuk populasi keseluruhan sekitar 6.000-an ekor untuk sapi. Ya. Jadi itu cukuplah kebutuhan sehari-hari atau untuk kurban, biar daerah lain bisa datang ambil. Karena masih kita termasuk surplus untuk kebutuhan sapi.
4: Pemran juga menghimbau masyarakat agar tidak khawatir dalam membeli hewan di Kabupaten Buton Tengah, baik sapi maupun kambing, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas berwenang. Pemerintah daerah berharap kondisi surplus ternak dan pengawasan kesehatan yang ketat dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat hendak membeli sapi dan kambing di wilayah 1000 goa tersebut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita berikutnya. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Selengkapnya Afriansah melaporkan.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk membayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
5: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil, jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
5: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Disu Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Bidang peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau terus mobile awasi penyembelian kurban hingga H+2 Lebaran Idul Adha. Kembali Wawade Nur Liani melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan, Dinas Pertanian bergerak cepat melakukan pengawasan ketat terhadap penyembelihan hewan kurban sejak Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tim bidang peternakan dan kesehatan hewan diterjunkan ke berbagai masjid dan juga lingkungan masyarakat untuk memastikan seluruh hewan kurban sehat dan layak konsumsi. Penyembelihan hewan kurban di Kota Bau-Bau mulai berlangsung usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei dan terus berlanjut hingga H+2 Lebaran. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Dr. Hewan Jusriati mengungkapkan, pada hari pertama dan kedua pengawasan, timnya telah memeriksa ratusan hewan kurban yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Ia menyebutkan, puncak penyembelian hewan kurban paling banyak dilaksanakan pada Kamis 28 Mei, sedangkan Jumat 29 Mei biasanya hanya puluhan ekor.
6: Dari kemarin, alhamdulillah kami belum menemukan organ yang tidak layak.
7: Berarti sejauh ini
6: alhamdulillah masih aman.
7: Berarti hari ini tim terpencar semua di semua kecamatan.
6: Dari 8 kecamatan tetap. Baik. Karena kami sudah ada tim pengurus dan pengawas hewan kurban. Kalau data kan kami sandingkan dengan TPA.
4: Karena itu lanjut Jusriati, petugas disiagakan secara mobile untuk mendatangi lokasi-lokasi penyembelian kurban, baik di masjid maupun lingkungan masyarakat. Dalam proses pemeriksaan, dokter hewan melakukan pengecekan antemortem dan postmortem, mulai dari kondisi fisik hewan sebelum disembeli hingga pemeriksaan organ dalam setelah penyembelihan dilakukan. Hasil pengawasan menunjukkan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan juga bebas penyakit berbahaya. Meski jumlah personel terbatas, bidang peternakan dan pertanian tetap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pengawasan dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bau-Bau. Sementara itu, data penyembelian kurban tahun 2025 lalu mencapai 551 ekor sapi serta 357 ekor kambing. Angka tersebut terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Wadah Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir, proses seleksi terbuka atau shelter jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau memasuki tahap akhir. Setelah berlangsung kurang lebih 1 bulan, panitia seleksi resmi mengumumkan 9 nama yang lolos ke tahap 3 besar untuk mengisi jabatan kepala pada tingkat organisasi perangkat daerah atau OPD. 3 OPD yang menjadi fokus pengisian jabatan definitif yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau. Kepala BKPSDM Kota Bau-Bau Muhibah Suryani mengatakan, 9 nama tersebut merupakan peserta dengan nilai tertinggi pada masing-masing OPD. Muhibah menjelaskan setelah pengumuman tiga besar tersebut, proses seleksi akan dilanjutkan ke tingkat pusat melalui pelaporan hasil akhir kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi resmi. Menurutnya, langkah tersebut penting guna memastikan seluruh proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. PKN nantinya akan melakukan review terhadap seluruh tahapan dan hasil seleksi sebagai bagian dari pengawasan penerapan sistem merit serta penegakan norma, standar prosedur dan kriteria atau NSPK dalam birokrasi. Ia menambahkan penentuan akhir pejabat definitif yang akan memimpin BPKAD, DLH, dan Dinas PUPR sepenuhnya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Berdasarkan pengumuman pansel yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Lauri Darussalam, nama yang masuk tiga besar berdasarkan urutan abjad yakni untuk posisi Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau yakni Laude Nasrun STMT, Dr. Laude Zahaba SHIMSI, dan Yudi Masril STMT. Kemudian untuk posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yakni Amiruddin Eskel MSI, Laude Rusli SKM MSI, dan Yuslina SKM MSI. Sementara untuk posisi Kepala BPKAD Kota Bau-Bau yakni Samsudin Nur Subuh SKM MKes, Sri Salmiati Esos MSI, serta Vivianti Navi SPI MSI.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabupaten Buton Tengah surplus sapi dan kambing. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Demikian Warta Kepton Pagi, saya Wadi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cabeça. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di Sabtu pagi yang cerah ini? Semoga semangat akhir pekan sudah terasa ya, dan juga aktivitas pagi Anda berjalan dengan lancar. Bagi yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, berolahraga, berbelanja mungkin ke pasar, ataupun yang tetap beraktivitas seperti biasa, terima kasih telah mendengarkan kami RRI Bau-Bau sebagai sahabat setia Anda di pagi ini. Seri hadir menemani Anda dalam Kapten pagi ini menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana akhir pekan Anda, lengkap dengan berbagai informasi menarik, ringan dan juga inspiratif yang sayang untuk dilewatkan. Sabtu adalah waktu yang tepat ya untuk sejenak melepas penat setelah menjalani juga rutinitas selama sepekan. Karena itu pagi ini kami akan menghadirkan musik-musik terbaik yang bisa menambah semangat Anda, menemani secangkir kopi hangat hingga membuat suasana akhir pekan Anda semakin menyenangkan. Tetap bersama kami selama beberapa jam ke depan, karena akan ada banyak lagu favorit dan informasi menarik yang siap menemani langkah Anda di Sabtu pagi ini. Inilah Kapten pagi ini hanya di RRI Bau-Bau, pusat informasi dan hiburan keluarga Anda semua.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Ya, pendengar, ini Polres Buton Utara ini melaksanakan penyembelian hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha ya, di pelataran Mako Polres Buton Utara. Dan kegiatan tersebut dihadiri juga Kapolres Buton Utara AKBP Totok Budi bersama Wakapolres Buton Utara Kompol Dudi Iswari Rasjid serta masyarakat penerima daging kurban ini. Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Polres Buton Utara juga menyembeli 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Proses penyembelian dilakukan secara tertib dengan melibatkan juga penyembelian hewan kurban dan tim pemeriksa kesehatan hewan-hewan guna memastikan juga daging yang dibagikan ini aman dan juga layak konsumsi, pendengar. Dan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Polres Buton Utara juga turut membagikan sebanyak 50 kupon daging kurban kepada warga yang membutuhkan di sekitar wilayah setempat. Kapolres Buton Utara AKBP Totok Budi ini mengatakan momentum Idul Adha menjadi sarana untuk memperkuat juga nilai keikhlasan, kebersamaan dan kepedulian sosial ini antara Polri dan juga masyarakat. Dan pembagian daging kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata ini bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan warga pada momentum Hari Raya Idul Adha. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyembelian hingga pendistribusian daging kurban ini berlangsung aman, tertib dan juga kondusif tentunya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Pendengar, ini Balai Pemasyarakatan Bapak Kelas 2 Bau-Bau ini melaksanakan kegiatan kewajiban lapor bagi klien pemasyarakatan yang sedang menjalani program integrasi pembebasan bersyarat ya, atau PB. Kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari fungsi pembimbingan, pengawasan, dan juga pengendalian guna memastikan proses integrasi sosial ini berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Klien yang melaksanakan kewajiban lapor secara langsung diketahui bernama Abdul Rasid bin Daeng Juma. Pelaksanaan wajib lapor berlangsung mulai pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah hingga selesai di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Bau-Bau dan diterima langsung oleh pembimbing kemasyarakatan Madya Abdul Haris. Kepala Bapas Kelas 2 Bau-Bau Mustar Taro ini mengatakan dalam kegiatan tersebut klien diberikan pengarahan terkait hak dan juga kewajiban selama menjalani program pembebasan bersyarat. Mustar menjelaskan pelaksanaan program integrasi tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan juga pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan juga tata cara pemberian hak integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, pelaksanaan pembimbingan juga sejalan dengan semangat pembaruan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kita Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang menitik beratkan pada pendekatan keadilan korektif, restoratif, dan juga rehabilitatif dalam sistem pemindahan di Indonesia. Dalam KUHP baru tersebut ditegaskan bahwa tujuan pemindahan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial agar pelaku tindak pidana ini dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pendekatan tersebut dinilai selaras ya dengan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dalam proses pemulihan dan juga pengembalian warga binaan ke tengah masyarakat. Pendengar.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital, pendengar. Terima kasih untuk Anda dan saat ini pendengar kita akan jelang juga tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.